0: Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter terkuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna. Meski

0: masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
4: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
5: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
3: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Santa kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
7: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
6: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
8: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
8: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
10: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi harus dibantu.
11: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
12: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
11: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
13: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
11: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
14: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
15: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
16: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sembilan puluh informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Lampung pagi ini dan nanti kita akan mengikuti dialog Pemda menyapa untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan daerah. Salah satu indikator keberhasilan dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia dan IPM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik. Tahun 2026, sistem penerimaan murid baru atau SPMB menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui sistem yang lebih baik, diharapkan semakin banyak anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang berkualitas, kesempatan pendidikan yang berkualitas, sehingga berdampak pada peningkatan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah dan pada akhirnya mendukung peningkatan IPM Provinsi Lampung. Lalu bagaimana pelaksanaan SPMB 2026 di Lampung? Apa saja perubahan dan inovasi yang dilakukan? Dan sejauh mana sistem ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung? Pagi ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Ada PLH Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan ya. Dan yang sudah hadir adalah Dr. Anda Suslina Sari MM. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Oke, sehat ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Suslina adalah merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ya, Ibu
1: yes.
0: ya. Oke, baik kita akan ngobrol nih sebagai pertanyaan pertama mungkin kita bisa dijelaskan Ibu bagaimana sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dan apa saja tujuan utamanya.
1: Baik, terima kasih. Bang siapa ini saya sapa?
0: Ardi.
1: Bang Ardi. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, tabi pun.
0: Ya pun.
1: Terima kasih Pak Ardi dan semua pendengar Pro 1 ya Pak,
0: ya.
1: Pro 1 RRI yang kita cintai di Provinsi Lampung ini. Saya juga penggemarnya loh Pak.
0: Wow,
1: jadi sepanjang jalan saya selalu kalau ini agak hour-hour saya ganti ke program. Tapi tetap di RRI juga yang kedua gitu.
0: Ada Pro 1 ada Pro 2
1: iya,
0: ya Bu ya.
1: Dan asik-asik juga gitu. Senang sekali saya. Jadi dapat info, dapat juga refreshingnya, dengarkan musik-musiknya gitu. Baik, sesuai dengan tadi yang disampaikan apa itu SPMB dan apa tujuannya. Jadi sistem penerimaan murid baru ini adalah istilah yang menggantikan PPDB kita 2 tahun yang lalu,
0: okay.
1: Pak. Jadi ini merupakan mekanisme penerimaan murid baru dari semua jenjang, Pak. Ada SD, ada SMP, SMA, SMK, dan SLB. Tapi karena kami di Provinsi Lampung, maka kewenangan kami menurut undang-undang itu hanya kami yang ngurusin SMA, SMK, dan SLB. Tapi sesungguhnya SPMB ini adalah mekanisme penerimaan murid baru dari semua jenjang gitu ya Pak ya. Nah kemudian tujuannya apa? Bukan hanya memastikan proses penerimaan ini berjalan secara administrasi saja, bukan seperti itu Bapak. Tapi kami berharap ini bisa berjalan tertib, adil, dan juga memperluas akses pendidikan menengah, mencegah anak putus sekolah. Bapak ya, artinya jangan sampai anak dari SD tidak tercover di SMP, dari SMP juga dia tidak melanjutkan ke SMA, SMK, yang anak-anak difabel tentunya ke SLB gitu kan. Dan ini juga bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung ini gitu. Dan pada akhirnya memang SPMB ini diarahkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia ya Pak ya, khususnya pada dimensi pendidikan tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi ada 3 dimensi nah tapi dimensi pendidikan adalah menjadi kewenangan kami itu. Wah, Pak.
0: Oke. Baik ya, itu dia penjelasan tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Nah, kita juga pengen tahu apa sih perbedaan dari SPMB 2026 dibandingkan dengan sistem penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya.
1: Yang sangat menonjol sekali, bahkan yang sangat dirasakan sekali Bapak dan Bapak Ibu pemeriksa sekalian, itu adalah kalau kemarin kita nggak ada tes Pak.
0: Okay.
1: Ya, nah sekarang kita ada tes CAT atau tes potensi akademik anak-anak itu untuk menjaring peserta didik anak-anak unggul dan sementara kelompok masyarakat yang rentan nanti kami ada jalur sendiri, jalur afirmasi. Okay. Dan sekarang memang minimal 30% dari jalur domisili, kemudian 30% dari jalur afirmasi dan 35% dari jalur prestasi, kemudian maksimal 5% dari jalur mutasi. Nah, yang jalur prestasi dan tahun lalu kita baru menerapkan untuk SMA unggul saja. Jadi kita punya 15 kabupaten kota sudah memiliki semua SMA unggul yang berjumlah 35 sekolah. Dan masing-masing kabupaten kota itu ada 2 sekolah unggul, tetapi Lampung Utara ada 3, Lampung Selatan ada 3, dan Bandar Lampung itu ada 5 sekolah, Bapak. Dan itu semua kita memakai jalur CAT. Tapi nanti jika nanti pas tes ditemukan ada misalnya nilai yang sama, nanti akan kita lihat prestasi-prestasi yang mendukung dia dari sekolah asalnya. Misalnya dia punya sertifikat, dia punya kemampuan mengaji, atau dia punya sertifikat baik itu yang tingkat olahraga maupun seni budaya maupun akademiknya yang O2SN yang sering kita lombakan. Jadi di Dinas Pendidikan itu banyak lombanya. Ada seninya, ada olahraganya, ada akademiknya gitu. Dan itu juga nanti akan menjadi penghitungan akhirnya jika nanti ditemukan. Tapi yang sangat menonjol adalah tes CAT-nya. Bahkan tahun ini bukan hanya sekolah unggul, tetapi juga sekolah reguler di semua sekolah kita terapkan untuk CAT-nya.
0: Oh, gitu, oke. Jadi biasanya hanya zonasi begitu ya. Tapi sekarang ada tesnya.
1: Tesnya juga. Supaya betul-betul kita menjaring anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang punya kemampuan dan prestasi. Mereka mungkin juga mengidamkan lah di sekolah yang unggulan, ya, sehingga kita juga tidak mengkotak-kotakan lagi nanti di setiap kabupaten kota itu gitu kan.
0: Oke, baik. Dan Ibu Suslina, kita juga pengen tahu nih apa sih mengapa SPMB itu menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pendidikan?
1: Iya Mas, karena SPMB ini merupakan pintu masuk utama pendidikan, Mas. Jadi dia pintu masuk utamanya. Jika akses pendidikan menengah tidak dikelola dengan baik, sesungguhnya bukan hanya menengah ya Pak, mulai dari SMP juga tidak dikelola dengan baik, maka risiko anak tidak sekolah atau bahkan putus sekolah dan ketimpangan pendidikan akan semakin tinggi. Apalagi putus sekolah ini betul-betul sangat, itulah indikator dari indeks pembangunan manusianya. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan itu nanti akan ada di dalamnya adalah data anak putus sekolah gitu. Nah, karena itu SPMB bukan sekedar agenda administratif tahunan, tetapi merupakan instrumen pembangunan pendidikan untuk memastikan seluruh lulusan SMP memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
0: Wow. Gitu, Pak. Oke. Dan ini kapan sih SPMB ini akan dilaksanakan?
1: Untuk yang sekolah unggulan 35 tadi saya sampaikan, mulai hari ini sampai
0: hari
1: dengan
0: ini.
1: Pas sekali ya Mas ya, supaya nanti pendengar Pro 1 RRI juga bisa menyimak kita ya.
0: Oke, okay, jadi mulai hari ini ya ternyata SPMB sudah dibuka. Dan untuk kesiapannya sendiri, karena memang sudah hari ini gimana nih persiapan pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan SPMB 2026 ini?
1: Iya, kami pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menyiapkan pelaksanaan SPMB ini melalui regulasi. Yang pertama adalah sistem digitalisasi, karena semuanya adalah kita pakai digitalisasi.
0: Digital, ya.
1: Ini adalah salah satu bukti bahwa kami juga betul-betul jangan sampai KKN-nya. ya, nepotismenya dan yang lain. Dan kami tidak akan ketemu itu. Nanti kemudian ada petunjuk teknis dan sangat lengkap di petunjuk teknis itu. Bahkan petunjuk teknis itu pun sudah kami upload di web kami, bahkan di WA, di TikTok pun sudah kami bagikan dari jauh-jauh hari, dari April lah sudah kami bagikan itu, Pak, di sosmed, di web kami. Kemudian kita membentuk tim verifikasi juga. Sehingga mekanisme pengawasan dan pengaduan kepada masyarakat nanti itu bisa kita tampung juga. Dan ini dia sudah memiliki dasar hukumnya, Pak.
0: Okay.
1: Dasar hukumnya itu adalah Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, kemudian surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen tahun 2026, serta keputusan Gubernur Lampung tentang petunjuk teknis SPMB. Bahkan yang terbaru juga ada surat edaran dari KPK.
0: Wow. Wah, iya. Sampai surat edaran KPK nih ya. Betul. Agar tidak ada KKN tadi.
1: Iya, betul.
0: Baik. Itu tentang kesiapannya. Tapi kita juga pengen tahu nih, apa prinsip utama yang memang diterapkan dalam SPMB tahun ini?
1: Baik, prinsip utama yang diterapkan dalam SPMB ini, Bang, yang pertama adalah objektif. Dia berdasarkan standar yang jelas yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah transparan, terbuka, dan diketahui semua oleh publik, dan tidak ada yang terkami simpan-simpan gitu. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel, dan semua hasilnya nanti bisa kami pertanggungjawabkan gitu kan, dari tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Kemudian berkeadilan, ini memberikan kesempatan kepada semua dan untuk sama gitu. Bahkan untuk anak-anak difabel pun kita punya, diberikan ruang, diberikan kuota untuk mereka juga, Bapak. Kemudian tanpa diskriminasi, yaitu tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, agama maupun kondisinya gitu.
0: Okay.
1: Itu, Pak. Selain itu, seluruh proses pendaftar ulang dilaksanakan tanpa pungutan biaya. Jadi dari awal kami sudah menerapkan juga no titip, no just tip, dan itu selalu yang kami sampaikan, Pak.
0: Oke, iya. Oke, just tip ini bukan hanya dalam dunia belanja aja ya ternyata Tapi ada juga nih ya dalam dunia ini juga. Oke, nah ini kan tadi juga kita sudah cari tahu ternyata SPMB itu memang menjadi gerbang sendiri untuk penyeleksian peserta didik begitu ya. Dan sejauh mana akses pendidikan mempengaruhi capaian IPM suatu daerah itu sendiri menurut Ibu Suslina?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, putus sekolah itu sangat mempengaruhi, Mas. Kenapa? Yang pertama, IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan, itu ada dua yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah harapan lama sekolah, yang sering kita sebut dengan HLS. Yang kedua adalah rata-rata lama sekolah, RLS. Nah, harapan lama sekolah kita di Provinsi Lampung ini, Mas, kita baru 12,79 tahun. Berarti kita baru tamat SMP, SMA lah ya, Mas ya. 12 itu 6, 9 ya, 12 SMA. Betul. Di perguruan tinggi mungkin kita yang nanti akan kita lihat bersama lagi, APK kita di perguruan tinggi memang kita rendah, Mas. Jujur saja tahun kemarin itu APK kita bayangkan 35 dari 38 provinsi. Tapi alhamdulillah tahun ini saya berani katakan ini peningkatan kita sudah luar biasa. Bahkan kemarin pun kami mendapatkan data anak-anak yang melalui jalur prestasi yang diterima di perguruan tinggi, apalagi yang ini sudah masuk yang jalur tes, ada SMA kita yang betul-betul 100% meluluskannya. Ada SMA 14 itu, Mas. Kemudian ada lagi SMA yang 99, sekian kalau saya nggak, saya SMA di Tegineneng, SMA Negeri 1 Tegineneng. Dan mungkin SMA-SMA yang lain juga mengalami peningkatan-peningkatan yang luar biasa gitu ya, Mas. Nah, ini harapan lama sekolah ini kita akan melihat anak-anak kita yang bersekolah 7 sampai 24 tahun tentunya. Tapi kalau kita lihat rata-rata lama sekolah kita, ini kita akan melihat yang 25 tahun ke atas. Nah, ini juga yang menjadi kesulitan kami di Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam pendidikan ranah non-formal. Kalau dia mau masuk di paket A, B, atau C gitu kan. Kalau paket C biasanya 25 tahun ke atas, ini udah pasti dia melalui paket C biasanya gitu.
0: Okay.
1: Nah, melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan daya tampung, begitu juga dengan afirmasi keluarga miskin. Tapi kan kita sekarang sudah ada sekolah rakyat. Nah, oleh karenanya kami sangat membatasi itu, dan sekolah rakyat itu luar biasa bagusnya, Mas. Teknologi yang mereka pakai juga enggak kaleng-kaleng, enggak kalah dengan SMA-SMA unggul juga gitu kan. Sehingga anak-anak kita yang betul-betul dari keluarga desil 1, desil 2 itu bisa merasakan banget. Oleh karenanya dari keluarga miskin kami juga akan sangat dibatasi karena memang sudah ada sekolah rakyatnya. Maka kami berharap peningkatan angka partisipasi pendidikan pada akhirnya mendorong peningkatan nanti pada HLS dan RLS-nya, itu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sehingga IPM kita juga bisa meningkat.
0: Bisa meningkat juga ya. Oke, okay. Untuk angka partisipasi sekolah ini seperti apa kondisinya saat ini?
1: Angka partisipasi sekolah kita yang mana ini Mas? Yang di perguruan tinggi?
0: Iya, yang di SMA perguruan tinggi. Oke, okay, baik.
1: Jadi kita itu sebenarnya ada APK, ada APM Mas, gitu kan ya. Dan ini memang kalau data APK, APM, saya nanti saya lihat kembali lah berapa data realnya kita saat ini ya. Dan insya Allah kita kalau untuk SMA itu kayaknya udah 100% deh Mas.
0: 100% ya.
1: Insya Allah Mas, kita sudah 100% gitu kan ya.
0: Dan ditambah SPMB, dan hampir, ini, ya. SPMB ini juga pasti akan meningkatkan angka
1: ya,
0: itu.
1: Dan ya, kami yakinkan gitu loh, sampai Pak Kadis kemarin itu kita membuat regulasi Mas, meminta kepada teman-teman di cabang wilayah untuk mencari data-data gitu kan. Dan kemarin juga kami sudah rapat gitu ya dengan teman-teman dinas pendidikan di 15 kabupaten kota yang alhamdulillah hadir semua kepala-kepala dinasnya, kemudian dinas Dukcapil alhamdulillah juga kepala-kepalanya langsung hadir gitu. Kemarin itu kita lakukan gitu kan, kita bersama Bapeda, bersama dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil gitu loh. Supaya memang jangan sampai ada anak-anak kita yang putus sekolah gitu kan, yang SD tidak meneruskan ke SMP atau sebaliknya yang SMP tidak meneruskan ke SMA gitu kan, sehingga semua anak-anak ini tidak ada yang putus sekolah, dan ini salah satu jaminan IPM kita akan meningkat dan partisipasi sekolah kita juga akan menjadi baik, baik APK SMP maupun APK SMA-nya gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Oke, okay. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita yang masih membahas tentang SPMB di Provinsi Lampung tahun 2026. Tapi kita rehat sejenak ya Ibu ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, boleh Anda nanti menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita rehat sejenak dengan satu buah lagu dari Iwake dan juga Sheryl Senavia. Ini diambil dari original soundtrack film Bebas. Bebas untuk Anda semua.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Baik, pendengar, kembali bersama Ardi Hussein masih dalam dialog Pemda Menyapa membahas tentang pelaksanaan SPMB 2026 di Lampung. Masih bersama PLH Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, ada Dr. Randa Suslina Sari MM ya. Oke. Baik, Ibu, kita ngobrolin tentang mungkin ini kan karena memang sekolah-sekolah kan tersebar di beberapa wilayah dan ada yang unggulan, ada yang kualitasnya seperti apa begitu ya. Dan apa mungkin strategi untuk memastikan sekolah-sekolah memiliki kualitas yang memang semakin merata?
1: Baik, sebenarnya strategi ini pun kita membuat sekolah unggul ini supaya nggak semua bahwa berpikir yang paling unggul itu ada di Bandar Lampung.
0: Oh, okay.
1: Nah, itu juga udah salah satu strategi. Oleh karena kita buatlah ini di 15 kabupaten kota dengan harapan semua sistem pembelajarannya sama. Sekalipun memang di Bandar Lampung ini mungkin sudah lebih duluan gitu. Tapi bagaimana upaya-upaya kami, termasuk nanti kami ada guru magang. Kemudian guru magang yang sekolah-sekolah unggul di kabupaten kota ini, nanti mereka akan melihat bagaimana proses pembelajaran misalnya di SMA 2 dan SMA 9 gitu, atau sebaliknya gitu. Nanti yang dari SMA 2 SMA 9 kita juga di SMA unggul di kabupaten yang lain, bahkan sekolah reguler pun akan kita lakukan seperti itu. Dan ini juga salah satu strategi yang dibuat oleh Pak Kadi sehingga gak ada lagi sekolah favorit. Ternyata sekolah favorit ada semua di 15 kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga kami meningkatkan kompetensi guru. Kemarin kami sudah lakukan tes uji kompetensi guru untuk seluruh guru SMA SMK se-Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah kompetensi itu telah terpetakan gitu. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialnya. Dan itu kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan yang ada UPTD-nya itu BGTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Lampung. Nah, bukan hanya itu saja, Mas. Kami juga melakukan supaya strategi ini supaya merata, kami lakukan juga kelas cangkok nih.
0: Nah, gimana tuh?
1: Itu Bapak itu mau menghendaki nanti dari beberapa daerah-daerah yang kategori memang APK-nya masih rendah gitu kan ya. Boleh saya sebutkan misalnya dari Waikanan, dari Pesisir Barat, kemudian dari Mesuji gitu. Nanti mereka kita akan anak-anak yang bersekolah di sana, dari reguler di sana, kita akan tempatkan mereka di SMA-SMA unggul di Bandar Lampung seperti SMA 2 dan SMA 9. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahun 2026 ini. Bukan itu aja, kita juga membuka sekolah terbuka dan direncanakannya di tahun 2026 ini juga. Jadi banyak sekali memang strategi yang oleh Pak Thomas Americo ini buat, dan ini memang segera kita realisasikan semua, Mas. Supaya nanti kualitas kita, pemerataan kita tentang mutu pendidikan di Provinsi Lampung ini lambat laun benar-benar bisa terwujud pemerataannya.
0: Oh, amin amin ya. Dan ini tuh biasanya kan ada akhirnya karena banyak orang yang pengen masuk ke sekolah unggul begitu ya. Nah, akhirnya banyak di salah satu sekolah nih daftarnya ini. Ini bagaimana mengatasi fenomena penumpukan pendaftar di sekolah tertentu?
1: Ya, oleh karena kita sudah menempatkan 15 ini, Pas. 15 sekolah unggul ini semua kabupaten memiliki itu semua.
0: Tadi akhirnya biar terbagi itu ya.
1: Biar terbagi. Jadi mereka enggak semua berbondong-bondong ke Bandar Lampung gitu sehingga mereka juga udah tahu bahwa sekolah unggulan itu konsep kita akan kita samakan bagaimana nanti kualitas. Tetapi memang nanti mereka punya mereka punya branding, mereka punya apa ya, kalau bestsellernya lah gitu ya. SMA 2 nanti apa, SMA 9 apa, SMA 3 Lampung Utara apa, SMA Negeri 1 Lampung Selatan apa gitu. Dan ini yang sedang kami persiapkan semua juga, Mas. Karena ini baru berjalan 2 tahun, tentunya peningkatan kompetensi guru yang sedang kita persiapkan, kemudian kriteria mereka menjadi sekolah unggul juga betul-betul menunjukkan bahwa mereka unggul gitu kan. Jadi kita juga bukan hanya bicara tentang akademik, tapi yang lebih penting adalah karakter anak-anak gitu kan. Makanya juga kita juga menerapkan bagaimana anak-anak itu sebelum memulai pembelajaran ada ruang untuk mengaji, untuk sholat, kemudian mereka juga harus menulis dalam satu hari itu gitu, minimal satu lembar lah gitu. Karena kan semua anak-anak sekarang luar biasa itu, Mas, di gadgetnya gitu. Tapi gadget ini nggak boleh juga kita jadi musuhin, justru menjadi teman karib gitu kan. Bagaimana anak-anak akan mempermudah belajarnya karena melalui DAWAI ini, anak-anak bisa mengakses ilmu yang memang mungkin belum terdapat misalnya di sekolah gitu loh. Tapi tentu mereka harus kita arahkan, bukan hanya mereka nanti mendapatkan pengetahuan yang kemudian mereka menjadi sok serba tahu, serba bisa gitu. Tapi tetap ada guru yang mendampingin sebagai fasilitator di situ, dan tentunya adalah penguatan karakter mereka. Itu yang lebih penting, Mas.
0: Oke, ini kita jadi pengen tahu untuk prosesnya sendiri untuk SPMB ini dimulai kan dibuka dari hari ini. Ya. Apa saja prosesnya mungkin bisa dijelaskan yang nanti yang dilalui oleh para calon peserta atau yang mengikuti SPMB. Tahapan-tahapannya seperti apa yang memang nanti dilaluin hingga akhirnya mereka dinyatakan lolos di sekolah yang dipilih.
1: Baik, ini memang kita sudah mulai buka hari ini sampai dengan tanggal 5 itu nanti itu adalah pendaftaran secara online, Mas. Kemudian kita juga langsung verifikasi dan validasi dokumennya. Itu langsung kita lakukan karena ini online, maka di sekolah-sekolah itu sudah ada verifikatornya, sudah ada operatornya masing-masing. Kemudian kita lakukan verifikasi faktual berkas nanti. Itu juga tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Juni gitu kan. Kemudian nanti simulasi TPA, kita akan lakukan nanti tes kemampuannya itu nanti tadi yang CAT itu tanggal 7 Juni.
0: 7 Juni ya.
1: Ya. Kemudian nanti tesnya itu akan kita lakukan tanggal 8 dan tanggal 9 Juni, Mas, gitu lah. Ya. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 11 Juni. Kemudian mereka nanti langsung bisa daftar ulang itu tanggal 11 dan 12 Juni gitu kan. Baru nanti mereka masuk sekolah di bulan Julinya gitu kan. Nah, itu yang kemudian MPLS, Mas. Mereka nanti MPLS dulu 13 sampai 17 Juli gitu kan ya. Nah, itu yang untuk SMA unggul gitu kan, yang unggulan. Nah, kalau yang untuk reguler mereka nanti tanggal 15 sampai 19 Juni. Itu pendaftaran online-nya. Kemudian verifikasi dan validasi dokumennya 15 sampai 19 Juni, kemudian verifikasi faktual berkas 15 sampai 22 Juni, kemudian pengumumannya nanti tanggal 24 Juni dan daftar ulang tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni dan masuk sekolah nanti seperti yang sekolah unggulan juga tanggal 13 Juli dan MPLS-nya juga sama 13 sampai 17 Juli. Gitu.
0: Oh, oke, baik. Sebenarnya saya jadi penasaran ini sekolah-sekolah unggul yang per saat ini gitu per tahun ini apa aja mungkin boleh di spill Bu apa yang di Bandar Lampung gitu yang unggulan apa saja.
1: Jadi, sekolahnya maksudnya ya,
0: iya,
1: daftar sekolahnya.
0: Iya, daftar sekolahnya yang masuk unggulan yang mana aja sih sebenarnya, jadi penasaran karena suka ya kalau perankingan ini kayak suka penasaran begitu. Namun kalau memang ini juga enggak apa-apa Bu. Oke, mungkin.
1: Baik. Oke. Sebenarnya sih kalau daftar sekolah, saya SMA unggul ya Mas ya, saya akan bacakan itu di SMA Negeri 1 Liwa, itu yang khusus di Lampung Barat ya Mas ya. Lampung Barat ada dua, SMA Negeri 1 Liwa, SMA Negeri 1 Waitenong. Nah, itu yang di Lampung Barat. Kemudian di Lampung Selatan ada tiga, SMA Negeri 2 Kalianda, SMA Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Natar. Itu untuk Lampung Selatan. Kemudian untuk Lampung Tengah itu ada SMA Negeri 1 Kota Gajah, kemudian ada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Kemudian kalau untuk Lampung Timur itu ada SMA Negeri 1 Wai Jepara, SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Nah, kalau untuk Lampung Utara ada SMA Negeri 1 Abung Semuli, ada SMA Negeri 3 Kota Bumi, dan ada SMA Negeri 1 Kota Bumi. Dan untuk Mesuji ada SMA Negeri 1 Tanjung Raya, kemudian SMA Negeri 1 Simpang Pematang. Kemudian untuk Pesawaran juga ada dua, ada SMA Negeri 1 Gedong Tataan, SMA Negeri 1 Padang Cermin. Kemudian untuk Pesisir Barat itu ada SMA Negeri 1 Pesisir Barat, SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, dan SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Kemudian kalau untuk Prengsewu itu ada SMA Negeri 1 Prengsewu, kemudian ada SMA Negeri 1 Gading Rejo. Nah, kalau untuk Tanggamus itu ada SMA Negeri 1 Kota Agung, ada SMA Negeri 1 Talang Padang. Kemudian kalau untuk Tulang Bawang ada SMA Negeri 1 Banjar Margo, dan ada SMA Negeri 1 Menggala. Untuk Tulang Bawang Barat itu ada SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dan ada SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Kalau untuk Wai Kanan, SMA Negeri 1 Baradatu, SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Kemudian untuk Bandar Lampung, ini yang ada 5 mas, itu ada SMA Negeri 2 Bandar Lampung, ada SMA Negeri 14 Bandar Lampung, ada SMA Negeri 10 Bandar Lampung, ada SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan ada SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
0: Wow.
1: Dan yang terakhir adalah Metro, itu ada SMA Negeri 1 Metro, dan ada SMA Negeri 3 Metro. Nah itulah 35 sekolah unggul yang tersebar di 15 kabupaten dan kota mas.
0: Iya. Yang saya kaget ini Bandar Lampung ternyata banyak perubahan ya. Dari yang saya tahu terakhir sampai sekarang ini ternyata banyak perubahan. Luar biasa ya. Dan ini pastinya akan membuat sekolah masing-masing akan terus berbenah agar menjadi sekolah unggul ya Bu ya.
1: Ya sudah pasti mas.
0: Iya.
1: Dan juga nanti kita berharap sekolah unggul ini ya seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 14 itu. Semua anak mereka lulus semua.
0: Iya,
1: tidak
0: iya.
1: ada yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi. Harapan kita seperti itu. Tapi kalau di SMK memang kita ada 2-3 itu mas. Ada nanti yang bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Mereka terserap di dunia usaha, dunia industri. Kemudian mereka bisa berwirausaha mas.
0: Oke. Dan ini dipastikan nanti seleksi SPMB ini tidak ada kecurangan ya Ibu ya?
1: Insya Allah mas, nah, bisa kita pastikan.
0: Kalau misalkan masyarakat ada yang merasa ini ada kecurangan, ini bagaimana melibatkan masyarakat dalam mengawal proses penerimaan murid baru ini?
1: Baik, kalau misalnya mereka mengadakan pengaduan yang menemukan kendala masyarakat gitu kan ya, bisa Disdikbud Provinsi Lampung itu membentuk tim pengaduan SPMB mas, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan tentunya ya mas ya, itu melalui portal SPMB Provinsi pendaftaran informasi resmi lampung.smpb.id. Itu ada satu. Kemudian yang kedua ada website resmi Disdikbud Provinsi Lampung informasi dan layanan pengaduan, itu Disdikbud Provinsi Lampung. Kemudian ada formulir atau layanan pengaduan Disdikbud Provinsi Lampung, formulir pengaduan Disdikbud Provinsi Lampung kita buatkan juga. Dan yang terakhir adalah call center SPMB atau WA, ada nomor teleponnya, boleh kalau mau dicatat mas. Okay. 0851 1745 0172, sesuai dengan Juknis Sosialisasi SPMB 2026 sudah kita letakkan semua di situ.
0: Okay.
1: Di Juknisnya gitu mas.
0: Wow tuh ya. Jadi kalau misalkan takut atau apa, ikut saja mengawal ya proses ini begitu. Dan insya Allah memang dipastikan tidak akan ada kecurangan itu ya.
1: Siap.
0: Begitu ya. Dan mungkin kita pengen juga dengar Ibu selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, apa yang menjadi harapan terhadap orang tua ya, apa pesan deh dari Ibu kepada orang tua dan calon peserta didik yang akan mengikuti SPMB 2026.
1: Ya, yang pasti kami menghimbau kepada orang tua dan calon murid untuk memahami petunjuk teknis, betul-betul dipahami dengan baik. Kemudian menyiapkan dokumen sejak awal, kemudian memilih sekolah sesuai dengan potensi dan domisilinya, dan serta mengikuti seluruh tahapan secara tertib. Tolong kita sekarang tagline kami itu benar-benar mas, no titip, no justip. Ya, yang terpenting ya, jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui

0: persen, yeah. Jalur zonasi 30%.
1: Nah, jalur prestasi 35%.
0: Oh, prestasi jalur, ya 35%.
1: Yeah,
0: yang tes besar. 30 kan?
1: Enggak, jadi tes itu semua udah enggak ada di situnya,
0: Mbak. Okay.
1: Jadi jalur domisili nanti yang reguler kan jalur domisili tetap juga dia pakai tes. Terus jalur prestasi tetap juga pakai tes gitu.
0: Berarti untuk tes berapa persen yang diambil? Maksudnya apakah murni dari zona, gimana ya sistemnya? Zona sama hasil tes ini seperti apa? Disinkronkan nanti?
1: Zonasi itu hanya untuk tempat dia mendaftar saja, Mas. Hmm. Setelah dia nanti mengikuti yang reguler, yang unggulan dia tidak masuk, maka nanti dia mengikuti yang domisili. Misalnya kayak tadi tuh, saya berdomisili di Pesawaran.
0: Yeah.
1: Anak saya mau ikutin SMA, boleh aja. Lampung Barat pun boleh, kan semua online nih. Nah nanti jika nggak lulus, boleh dia punya kesempatan untuk ngikutin itu, tapi di tempat dia domisili, dan nggak ada lagi sekolah prestasi. Sekolah unggulan, tapi sekolah reguler. Nah, tapi tetap pakai jalur tes juga.
0: Tetap, gitu. Ya. Jadi semua lolosnya adalah hasil tes.
1: Iya, hasil tes. Ditambah hasil-hasil prestasi selama mereka bersekolah di SMP.
0: Ya, tambahan-tambahan sertifikat, piagam, begitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya. Oke, baik ya kalau begitu ya. Berarti emang harus belajar.
1: Dan harus benar-benar memahami. Literasinya bukan cuma membaca saja atau menghafal, itu sudah nggak laku lagi. Tapi bagaimana dia memahami itu, mengerti, tapi dilakukan dengan senang hati. Mendalam itu begitu ya, Mas. Joyful, meaningful, dan mainpool ya.
0: Wah, oke. Begitu ya. Jadi harus tes semuanya ya, jalur apapun. Tapi yang mau nyoba di unggulan dulu, silakan juga di daerah masing-masing. Ya. Begitu ya. Oke. Dan mungkin ada ajakan atau closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Suslina, silakan Ibu untuk pendengar kita semua.
1: Masyarakat. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin ini closing statement kita yang terakhir ya, bahwa pemerintah Provinsi Lampung memandang sistem penerimaan murid baru ini atau SPMB tahun 2026 bukan sekedar proses tahunan penerimaan peserta didik, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Melalui sistem yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan yang saya sebutkan tadi di atas, dan tanpa diskriminasi, kita ingin memastikan bahwa setiap anak Lampung memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun keterbatasan wilayah. Kami meyakini semakin luas akses pendidikan menengah, semakin rendah angka anak tidak sekolah, semakin tinggi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolahnya, maka semakin besar kontribusi pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Karena itu, keberhasilan SPMB tahun 2026 bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, kabupaten kota, sekolah, orang tua, dunia usaha, dan tentunya masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita optimis SPMB 2026 akan menjadi pondasi penting dalam mencetak generasi unggul, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan Lampung maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu, Mas, ada yang bisa saya sampaikan.
0: Wah, wow, luar biasa. Terima kasih, Ibu.
1: Sama-sama.
0: Atas apa yang sudah disampaikan, dan semoga ini masyarakat, orang tua terlebih ya, ini yang mau memastikan anaknya milih sekolah yang mana, cari yang terbaik, yang pas ya, sesuai dengan zonanya, juga sesuai dengan potensi dari anaknya pastinya.
1: Siap,
0: ya.
1: Pasti.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan apa yang sudah disampaikan. Selamat kembali bertugas nanti pastinya.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih Mas Ardi.
0: Baik. Dan pendengar, itulah dia obrolan kita dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu Dr. Anda Suslina Sari MM. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Ardi Sen pamit juga dari Dialog Pemda Menyapa hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: ini.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Oh,

0: Dek. Ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari Lampung pagi ini. Terima kasih untuk ada yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya berjalan lancar ya. Dan siang hari ini juga cuacanya luar biasa ya. Panas banget, yang pastinya tetap semangat untuk Anda nih yang saat ini sedang beraktivitas di luar ya. Walaupun panas-panas, tetap semangat pastinya. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda siang hari ini pendengar dalam acara Literasi Digital. Nah, untuk Anda bisa mendengarkan kami dalam program acara Lampung Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini dalam acara Literasi Digital, Anda akan hadir hingga pukul 11 ya. Dan baik pendengar, sebelum informasi akan Anda hadirkan dalam acara Literasi Digital, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita siang hari ini.

0: take her first nails. You take her first nails. You take her
1: first. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar dimanapun Anda berada di dunia nyata, kita tentu tahu ya bagaimana menghormati orang lain. Kita mengucapkan salam pada saat berjumpa, lalu juga menutur ataupun menjaga tutur kata dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan sesama. Tapi bagaimana saat kita berada di dunia digital, pendengar? Ya, seringkali karena hanya berhadapan dengan layar, seseorang merasa bebas untuk berkata apa aja. Padahal di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki perasaan yang sama seperti kita. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang etika digital, pendengar, sopan santun di dunia tanpa batas. Ya, tentunya di era ketika komentar ini bisa dikirim dalam hitungan detik dan juga informasi akan menyebar begitu cepat, etika menjadi bekal penting ya agar ruang digital tetap nyaman dan juga sehat. Nah, tentunya pendengar, ini adalah salah satu tantangan terbesar di era digital ya pendengar, bagaimana kita bisa menulis komentar, lalu juga bagaimana kita bisa menulis sesuatu yang sopan dengan beretika. Ini adalah tantangan tentunya. Ya, ketika jari bergerak lebih cepat daripada pikiran, padahal satu kalimat yang kita tulis ini bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang dan juga dampaknya bisa bertahan lama. Ya, ketika etika digital ini bukan soal tidak menghina aja atau tidak menyebarkan hoax. Ini lebih dari itu, pendengar. Etika digital adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjaga privasi orang lain, dan menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengunggah sesuatu, ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah yang kita tulis ini benar gitu kan ya? Lalu yang kedua, apakah yang kita tulis di digital chat kita ataupun juga di messenger digital kita, apakah ini bermanfaat? Dan pertanyaan ketiga, apakah ini disampaikan dengan cara yang baik? Nah, bagaimana menurut Anda pendengar, apakah media sosial saat ini lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi yang sehat atau justru memperbesar konflik? Nah, tentunya ini harus menjadi pemikiran untuk kita semua untuk lebih beretika dalam dunia digital.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini siang-siang bolong gitu kan ya, lagi berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda khususnya yang membawa kendaraan roda 2 baru akan berangkat mungkin, jangan lupa ya pastikan Anda menggunakan helm pendengar, dan juga membawa surat-surat penting untuk kendaraan Anda. Dan bersama Pro 1 kami kembali menemani Anda dalam literasi digital pendengar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dunia digital ini memang tidak mengenal batas wilayah. Kita bisa berbicara dengan siapa aja, kapan aja, dari mana aja. Namun justru karena tidak ada batas itulah pendengar, kita ini membutuhkan kesadaran yang lebih besar dalam menjaga perilaku. Menjadi pengguna internet yang baik bukan berarti kita harus selalu setuju ya dengan orang lain, tetapi kita tetap boleh nih berbeda pendapat, boleh juga mengkritik, bahkan juga boleh menyampaikan ketidaksetujuan. Tetapi semua ini tentunya bisa dilakukan dengan bahasa yang santun, dan juga kita harus menghormati sesama. Jadi kita harus selalu ingat ya pendengar, jejak di digital ini tidak mudah untuk dihapus. Apa yang kita tulis hari ini bisa menjadi cerminan karakter kita di masa depan. Karena itu mari kita jadikan media sosial ini sebagai ruang untuk berbagi inspirasi, pengetahuan, dan juga energi positif. Karena tentunya yang namanya dunia digital ini akan terus tersimpan sampai akhir ayat gitu kan ya. Kapanpun kita membukanya pasti akan ada jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang menginspirasi orang lain ya pendengar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda siang hari ini bersama Prosa. Satu.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
5: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Iya, selamat siang nih untuk Anda pendengar, untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan atau saat ini sedang dalam perjalanan ya. Kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar, saat ini arus lalu lintas terlihat ramai dan juga lancar, tapi tidak terlalu ramai sih kalau bisa dibilang ya. Karena biasanya kalau di depan Mall Bumi Kedaton ini selalu padat ya. Kalau hari ini dibilang sepi enggak, tapi ya lumayan lah ya, lumayan ramai kendaraan yang melintas mendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, kalau kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa pendengar, di sini terlihat ya kendaraan yang melintas agak sedikit lengang ya pendengar, tidak terlalu ramai. Dan juga cuacanya juga panas nih kayaknya ya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pastikan keselamatan dan jangan ngebut-ngebut pastinya juga membawa kendaraan pendengar. Dan sesaat lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris

0: burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro

0: 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
3: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Bilali, Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, Zain Loco featuring Astrid nih mendengar dengan kedamaian sudah membawa kita pada pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, cuaca siang hari ini, wah luar biasa panas ya pendengar. Gimana di tempat tinggal Anda pendengar, apakah juga panas atau di tempat Anda bekerja saat ini? Nah, kalau kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, dari Simpang Moro Antasari ya, kelihatan nih cuacanya cerah banget ya, dan juga kendaraan yang melintas juga sudah mulai ramai. Mungkin karena sebentar lagi waktunya istirahat siang ya pendengar, jadi banyak kendaraan ataupun juga banyak masyarakat yang sudah mulai keluar nih cari makan siang. Apa sih yang enak di siang ini? Dan kalau kita lihat dari Jalan Ria Kudu pun begitu ya, kendaraan yang melintas juga sangat ramai sekali pendengar, dan juga cuacanya juga sangat cerah di sini pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi ini menyiapkan ada layanan koridor gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini pendengar, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional ataupun juga auto gate. Dan dikatakan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pendengar, bahwa layanan koridor gate ini pendengar saat ini tersedia di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo. Dan juga koridor gate di Asrama Haji Sukolilo ini disediakan untuk jamaah asal Jawa Timur. Pihak imigrasi juga menyiagakan petugas dan unit bergerak untuk memastikan proses kedatangan jemaah haji berjalan dengan lancar. Hendarsam juga mengatakan bahwa seluruh debarkasi haji juga sudah siap nih untuk beroperasi, untuk didukung juga oleh petugas dan fasilitas pemeriksaan yang memadai. Sistem pendukung yang terhubung dengan jaringan keimigrasian ini juga disiapkan pendengar untuk memastikan layanan kedatangan jemaah berjalan dengan lancar. Dan percepatan layanan kedatangan jemaah haji ini adalah bagian transformasi pelayanan keimigrasian yang berkelanjutan. Transformasi ini pendengar tetap mengedepankan aspek keamanan sekaligus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, BCL Bunga Citra Lestari dengan Aku Tak Mau Sendiri sudah membawa kita pada pukul 12 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang saat ini lagi dalam perjalanan mungkin ya, lagi berkendara, lagi bingung mungkin ya. Kira-kira siang ini enaknya makannya di mana gitu kan? Makan apa gitu kan ya. Oke deh, enggak usah bingung-bingung ya pendengar, dan bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda tentunya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi nih siang hari ini. Untuk Anda juga yang saat ini kayaknya belum bisa istirahat ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi ada baiknya ya kalau misalkan Anda mengambil jeda sebentar untuk istirahat dulu, setelah itu kembali lanjutkan lagi aktivitas Anda. Karena kalau sudah istirahat nih biasanya energinya juga sudah berubah ya, energinya juga nanti akan semakin banyak nih untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Dan kami hadirkan informasi arus lalu lintas saat ini melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai nih ya, cukup padat pendengar. Dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar, hanya ada beberapa nih kendaraan roda 4 yang kita lihat lagi ngetem, bukan ngetem ya, lagi berhenti sejenak nih di pinggir, di bahu jalan nih. Dan kita juga akan ngobrol kali ini tentang tumbuh kembang anak ya pendengar, yang mana aktivitas sederhana seperti menggambar dan mewarnai ternyata ini punya peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak pendengar, terutama pada usia dini ya. Dokter spesialis anak yang ada di Yogyakarta yaitu Dokter Devi Kristiani yang mengatakan bahwa stimulasi tidak selalu harus datang dari mainan mahal atau fasilitas pendidikan yang kompleks, melainkan bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di rumah. Tetapi tentunya seperti kegiatan menggambar dan juga mewarnai ini sudah cukup untuk stimulasi anak untuk tumbuh kembang optimal. Menurut Dr. Devi pendengar, anak usia 1 hingga 5 tahun ini ada dalam periode emas atau golden age, dan fase ini ketika perkembangan otak ini berlangsung sangat pesat ya. Pada masa ini hubungan antar sel otak berkembang lebih optimal apabila anak mendapatkan stimulasi yang tepat dan konsisten. Jadi kalau misalkan saat ini Anda memiliki anak berusia 1 hingga 5 tahun nih, ada baiknya untuk coba untuk mengajarkan atau juga mungkin mendampingi anak-anak Anda untuk menggambar dan mewarnai. Karena ini sangat bagus banget ya untuk tumbuh kembang anak pendengar, seperti yang dikatakan oleh Dr. Devi. Dan tumbuh kembang anak ini tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik aja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan asupan nutrisi. Ya, ketiganya saling berkaitan pendengar dan tidak bisa dipisahkan. Jika orang tua menginginkan perkembangan anak yang optimal, maka mungkin bisa mencoba melakukan ketiga hal ini ya. Dan juga nutrisi ini memang modal dasar untuk anak kita supaya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Dan selain itu juga kalau misalkan nutrisinya bagus, mudah-mudahan juga lalu juga ditambah dengan genetik bagus. Tetapi kalau misalkan tidak ada stimulasi, ya sama aja bohong gitu kan ya. Jadi memang harus seimbang antara genetik, nutrisi, dan juga stimulasinya. Oke deh, kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda pendengar tetap di 90,9 FM.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
2: Kita ada relay.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial.
1: Ya Allah, sakitnya
0: belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

dia. Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama di 90,9 FM. Tentunya masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Gimana siang hari ini? Sudah dapat belum nih kira-kira makan siangnya? Atau masih muter-muter, masih bingung gitu kan ya, mau pilih yang mana nih makanannya? Ya apapun itu ya, pokoknya makan siang dulu, jangan lupa gitu kan ya. Jangan sampai karena banyak pekerjaan lalu Anda tidak makan siang, karena nanti tentunya juga lemes juga ya ngelanjutin aktivitas pekerjaan kalau misalkan belum ada energinya kan, sudah habis gitu kan energinya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, kita lihat dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton, saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai pendengar, dan juga agak sedikit macet ya untuk arus ataupun jalan menuju putar balik nih menuju Raja Basa ya. Jadi untuk Anda mungkin bisa cari alternatif lain, tapi sebenarnya kalau misalkan sabar menunggu sih bisa ya, karena ini gak terlalu panjang juga kemacetannya. Dan kami juga akan kembali hadirkan informasi nih untuk Anda pendengar, dimana dikatakan bahwa otak anak ini akan berkembang nih lebih baik ketika mendapatkan rangsangan dari luar yang sesuai. Tapi stimulasi ini juga perlu untuk diberikan secara seimbang. Terlalu sedikit stimulasi tidak cukup untuk mengoptimalkan perkembangan. Sementara stimulasi berlebihan juga tidak dianjurkan. Aktivitas seperti menggambar dan mewarnai ini juga punya banyak manfaatnya. Selain melatih kreativitas, kegiatan ini juga membantu anak untuk meningkatkan konsentrasi, mengembangkan kemampuan motorik halus, serta juga belajar mengekspresikan emosi sejak dini. Dan harus tepat stimulasi pastinya ya, gak boleh salah. Overstimulasi juga gak boleh pendengar, kurang juga gak boleh. Dan aktivitas seperti menggambar dan juga mewarnai ini dikatakan bisa membantu untuk melatih konsentrasi motorik halus serta juga kemampuan anak dalam mengekspresikan emosi. Nah, selain stimulasi, Dr. Devi juga mengatakan ya tentang pentingnya pemenuhan nutrisi pada masa pertumbuhan. Anak membutuhkan asupan seperti zat besi, protein, DHA, serta penanganan berbagai vitamin esensial untuk mendukung perkembangan otak, fokus, dan kesiapan belajar. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.

Pendengar, anak yang kurang stimulasi ini cenderung mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbicara dan juga berkomunikasi. Kosakata yang dimiliki juga lebih sedikit karena jarang diajak mengobrol, pendengar, dibacakan buku atau dikenalkan pada hal-hal baru. Dan selain itu, kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan rasa ingin tahunya juga bisa berkembang lebih lambat jika dibandingkan dengan anak yang aktif mendapatkan rangsangan positif dari lingkungan. Tidak hanya itu, pendengar, kurangnya stimulasi juga bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Anak mungkin menjadi lebih pasif, kurang percaya diri, sulit untuk berinteraksi dengan teman sebaya, sulit untuk mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada kesiapan anak saat memasuki dunia sekolah. Kabar baiknya, stimulasi tidak harus mahal dan rumit. Mengajak anak berbicara saat beraktivitas, membacakan cerita sebelum tidur, atau mengajaknya bermain bersama, bernyanyi, menggambar, hingga memberi kesempatan anak mengeksplorasi lingkungan sekitar, ini sudah menjadi bentuk stimulasi yang sangat berharga. Karena pada akhirnya, pendengar, tumbuh kembang anak ini bukan hanya soal bertambahnya usia saja, tetapi juga tentang berapa banyak pengalaman bermakna yang mereka dapatkan setiap hari. Setiap pelukan, obrolan, permainan, dan perhatian dari orang tua, ini adalah investasi besar bagi anak untuk masa depan mereka. Kami akan hadirkan sesaat lagi berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: internetnya yang kita kurang. Maintenance web mungkin seperti itu ya. Belum ada sama sekali dari pemerintah belum ada dari siapa pun ada gitu ya. Andalkan power saja. Sinyal. Sebenarnya kita ini cuma penguat sinyal di sini ya. Kita butuhkan.
1: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan topik berita. Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada 2026 untuk menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada 2026 untuk menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Siti Triani.
2: Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Asmar Hansyah menjelaskan, irigasi perpompaan dibutuhkan untuk membantu distribusi air ke lahan pertanian yang mengalami keterbatasan pasokan air. Program tersebut tersebar di sejumlah kabupaten sentra pertanian di Lampung. Ia mengatakan Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima irigasi perpompaan terbesar. Selain itu, program juga dialokasikan ke Waikanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, keberadaan irigasi perpompaan dapat membantu petani mempertahankan musim tanam saat pasokan air menurun. Program tersebut juga mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah.
3: Ada irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan bangunan konservasi. Untuk irigasi perpompaan, alokasinya 1.222. Ini usulan 2025. Sampai sekarang yang sudah terverifikasi itu baru 1.005. Dari verifikasi 1.000 itu baru 500 yang sudah buka rekening. Mudah-mudahan per hari ini ada peningkatan. Kemudian rancang bangun juga seperti itu. Kita perlu mendorong teman-teman Dinas Pertanian, kemudian bersama penyuluh dan Kapoktan untuk melakukan menyusun rancangan bangun.
2: Selain irigasi perpompaan, pemerintah juga turut menyiapkan program irigasi perpipaan dan konservasi sumber air pertanian. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem tata air pertanian di Lampung. Kementerian Pertanian berharap program pengairan pertanian dapat menjaga stabilitas produksi pangan di daerah. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung menyampaikan, hingga kini dari total 136 unit dapur makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini sudah beroperasi, tercatat baru 70% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah mengantongi sertifikat Like Hygienis

0: permohonan, pihaknya akan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan teknis mulai dari uji laboratorium hingga standar kebersihan dan keamanan pangan. Febriana memastikan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan menjadi syarat mutlak dalam penerbitan SLHS.
1: Terkait dengan SPCG di Kota Bandar Lampung, jumlahnya 130-an ya, 130 sekian yang terbit di Kota Bandar Lampung. Ya, sudah kita terbitkan SPCG-nya, jumlah 92 SPCG yang telah terbit SLHS. Pemenuhannya, mereka mendaftar melalui aplikasi kita, aplikasi Sinti Cloud, kemudian melengkapi persyaratan dengan mengunggah di dalam aplikasi. Kemudian setelah itu, kita bersama kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan rekomendasi, apakah rekomendasi kita atau tidak SPCG tersebut. Kalau sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, kemudian seluruh persyaratan lengkap, masuk lagi ke kami, kami entry datanya, setelah itu kami proses, kalau dia lengkap, kita terbitkan izin SLHS-nya melalui aplikasi Sitan, Sitan Cloud yang dapat di-download oleh pelaku usaha melalui aplikasi Sitan.
0: Dia menambahkan, DPMPTSP juga terus mengimbau para pelaku usaha, khususnya pengelola dapur, agar segera mengurus proses perizinan SLHS untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Febriana menegaskan, Pemkot Bandar Lampung tidak akan main-main dalam menerbitkan SLHS, sebab sertifikat ini hanya akan diberikan kepada dapur yang benar-benar memenuhi syarat teknis, mulai dari kebersihan lingkungan hingga sumber air. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Waikanan perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menekan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan, artinya calon pekerja.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Waikanan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui koordinasi lintas sektor. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Ia menjelaskan, TPPO dilakukan melalui berbagai modus seperti perekrutan ilegal, penipuan, ancaman, hingga eksploitasi tenaga kerja. Dampak yang ditimbulkan juga sangat serius karena dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, kekerasan, bahkan kematian. Menurutnya, salah satu bentuk TPPO yang masih marak terjadi ialah pekerja migran Indonesia non-prosedural. Mereka biasanya direkrut oleh calo ilegal, menggunakan visa non-kerja, dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan deportasi.
3: Yang saya tekankan adalah bahwa pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan. Artinya, calon pekerja migran Indonesia, CPMI, yang mungkin ilegal, tidak resmi, melalui calo-calo yang tidak sesuai, kemudian perusahaan yang mengatasnamakan itu tidak pas, tidak memiliki izin resmi. Nah, ini yang akan menjadi bahaya untuk munculnya TPPO. Dan yang lebih perlu menjadi pertimbangan lagi bahwa yang banyak menjadi korban TPPO itu adalah kaum perempuan dan anak.
4: Dirinya berharap sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan TPPO di Waikanan. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan edukasi di tingkat desa serta menindak tegas agen penyalur tenaga kerja ilegal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga kampung Tanjung Harapan sangat membutuhkan alat penguat sinyal demi kelancaran komunikasi. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan masih menghadapi kendala akses internet yang belum optimal. Pemerintah kampung dan masyarakat berharap adanya dukungan penguatan jaringan untuk menunjang kebutuhan pelayanan dan aktivitas warga. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, kepada RRI mengatakan peningkatan akses internet menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak di wilayahnya. Menurutnya, jaringan internet sangat penting untuk mendukung berbagai layanan berbasis digital. Ia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat layanan internet yang disediakan pemerintah maupun provider swasta di kampung tersebut. Warga masih mengandalkan jaringan seluler dari menara telekomunikasi yang tersedia. Lanjutnya, keberadaan penguatan sinyal dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet yang lebih baik. Hal itu juga akan mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kampung.
6: Sebenarnya yang perlu kita tingkatkan lagi ini sebenarnya jaringan WiFi-nya, internetnya yang kita kurang. Maintenance web mungkin seperti itu kan. Belum ada sama sekali. Dari pemerintah belum ada, dari swasta belum ada. Kita ya ngandalkan.

0: power aja untuk sinyal. Sebenarnya kita ini cuma penguat sinyal sih yang kita butuhkan saat ini.
1: Sementara itu warga Tanjung Harapan, Revan mengaku kualitas jaringan internet di kampungnya masih bergantung pada beberapa provider tertentu. Tidak semua jaringan telekomunikasi mampu memberikan layanan yang stabil. Ia berharap jaringan internet berbasis wifi dapat menjangkau wilayah Tanjung Harapan. Menurutnya akses internet yang lebih baik akan membantu percepatan pengiriman data dan pelayanan berbasis digital.
2: Kalau untuk koneksi internet di kampung Tanjung Harapan ini cuma beberapa provider telekomunikasi yang jaringannya memang bagus. Ada juga yang seperti Telkomsel ini kan gangguan terkait sinyal itu, dan cara untuk mengatasinya paling pakai wifi bang. Penguat sinyal itu kan sekarang banyak nih bang ya, yang wifi-wifi yang masuk bang ya. Nah harapan saya ya jaringan wifi itu bisa masuk ke kampung Tanjung Harapan bang, karena untuk sekarang kan belum menjangkau nih kampung Tanjung Harapan. Mungkin ke depan bisa lah jaringan itu masuk sini bang, biar data-data dari kampung ini kan bisa cepat terupload.
1: Meski jaringan telekomunikasi dinilai sudah menjangkau sebagian besar wilayah kampung, kualitas sinyal masih belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di masa mendatang. Warga menilai penguatan jaringan internet akan memberi manfaat besar bagi aktivitas pendidikan, pelayanan pemerintah, hingga kebutuhan komunikasi sehari-hari. Mereka berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pihak terkait. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen mendongkrak kualitas atlet lokal dengan gencar menjalankan berbagai program pembinaan berkelanjutan dengan fokus memperbanyak kompetisi dan uji tanding khusus bagi para atlet muda. Berikut laporan Palasta Sitepu.
4: Saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini. Lain sebagai ajang olahraga, catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekadar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
4: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya yang berasal dari para pelajar baik SD, SMP maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal unggul di masa depan, karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi porpro yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro, kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
5: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Berikut laporan Teddy Herianto.
6: Transfer keuangan daerah ini dikembalikan lagi seperti posisi awal ya. Ya, oleh karena itu kita juga
7: anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Bustami menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan yang melimpah di berbagai berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri kreatif. Potensi-potensi inilah yang harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurut senator asal Lampung ini, situasi nasional saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin daerah yang inovatif dan berani melakukan terobosan. Lebih lanjut, Bustami meminta para kepala daerah untuk menggerakkan mesin birokrasinya secara maksimal. Kepala daerah harus mampu memacu kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai perpanjangan tangan atau pembantu kepala daerah untuk bekerja lebih taktis dan produktif.
6: Pemerintah pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan menguji para pimpinan daerah. Ternyata kalau semua daerah hanya mengandalkan dana dari pusat, berarti loh, kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif nih hari ini diharapkan oleh pemerintah. Nah, disinilah dipacunya para OPD yang membantu bupati untuk bisa bekerja mengoptimalkan potensi daerah. Bahwa itu transfer keuangan daerah itu nggak usah diapa-apain juga, pasti ngikut dari Jakarta. Sekarang ini jangan ngandalkan itu.
7: Bustami juga mengingatkan bahwa alokasi dana transfer dari pusat ke daerah pada dasarnya sudah merupakan jaminan yang pasti ada setiap tahunnya. Namun kemajuan dan lompatan pembangunan sebuah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa kreatif pemimpinnya dalam mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD di luar dana transfer tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung hikmat di Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
8: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung hikmat di Kabupaten Pringsewu. Momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi pembangunan daerah. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan semangat kebangkitan nasional dan nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang maju, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kebersamaan seluruh komponen masyarakat. Karena itu, semangat persatuan dan kerjasama harus terus diperkuat guna mendukung kemajuan daerah.
9: Mari kita perkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Sesuai tema yang diusung tahun ini, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, gambaran akan harapan para pemimpin kita untuk kembali mengukir semangat juang untuk melanjutkan perjuangan membangun bangsa dan negara yang kita cintai.
8: Rianto juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila sebagai motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dengan semangat kebangkitan nasional, masyarakat diharapkan mampu membangun Pringsewu yang lebih baik, berdaya saing, dan berkarakter. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
3: Atlet Anggar, peraih juara pertama pada kategori Degen Putra Umum, berharap IKASI Provinsi Lampung dapat lebih memperhatikan kebutuhan atlet, khususnya sarana latihan dan perlengkapan tanding. Berikut laporan M. Priambudi.
12: Atlet Anggar Lampung Ahmad Al-Ghoza berhasil meraih juara pertama pada kategori Degen Putra Umum dalam kejuaraan Anggar Lampung. Ahmad kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya setelah melalui pertandingan yang cukup ketat melawan atlet-atlet terbaik dari berbagai klub. Menurutnya, atmosfer pertandingan berjalan kompetitif dan memberikan pengalaman berharga baginya. Ia menjelaskan, "Saya merasa senang karena bisa bertanding dengan lawan-lawan sepadan. Pertandingannya cukup senang, seru, dan membutuhkan effort luar biasa."
13: Saya di kategori Degen Putra Umum. dapat juara berapa?
14: Alhamdulillah juara satu ya.
13: Kita selama pertandingan apa sih yang kamu rasakan hingga hari ini?
14: Bagus, baik, terus tuh karena saya menang juga saya merasa senang dengan kawan-kawannya saya juga. Untuk feel pertandingan sangat happy karena menemukan lawan-lawan yang sepadan, terus tuh dengan kekuatan melawannya itu sungguh-sungguh membutuhkan effort banget lah.
12: Sementara itu, atlet yang tergabung di klub Andalas Lampung Fencing Club atau LFC telah menekuni olahraga anggar selama kurang lebih 5 tahun. Ia juga baru menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun ini. Latihan di klub tidak hanya membentuk kemampuan teknik tetapi juga fisik, mental saat bertanding. Pembinaan yang dijalani selama ini turut membantu meningkatkan keberanian dan kemampuan dalam bersosialisasi. Meski berhasil meraih prestasi, Ahmad berharap IKC Lampung dapat lebih memperhatikan kebutuhan atlet, khususnya sarana latihan dan perlengkapan tanding. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.
1: Indonesia.

0: senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya, makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Sekarang juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
1: Terlihat kan
2: ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji?
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo. Terima kasih. Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba. Ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih. Kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar,
0: terkenal,
3: iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isanto.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke. Ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya. Takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, represent karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Celiana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440696-3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang Benijo
0: sempat tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan. Tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu, dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya,
1: bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Angga Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bu Wayang.
5: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Tukio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angkel Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, satu persen Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya, apa ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu.
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku, oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pos 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, di Lampung, salam untuk semua ya dah. Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar
2: betul,
1: ya? Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali?
1: Lanjut aja dulu, oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas baru wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu bulan puasa kita rekaman, terus April akhir April rilis. cepet banget sih. Dari kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari, rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget
1: itu.
0: Ya.
1: Cepet banget sih.
3: Gak tau nih. Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang.
0: Oke. Jadi proses cepat cukup cepat ya.
1: Istri, ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul, Mas Isa.
0: Ini nanti kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung bisa boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarur dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita ya.
1: Wayang Band. Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar Prosotera

0: Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912. Atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Teman-teman aku di TikTok juga pada nyata. Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok, Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Ayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Ben ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa loh Bang Oji loh. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Ben sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Adli, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini di tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Adli sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama Wayang. Nah itu, dan ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana gak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya, ada rencana untuk dijadikan album kah? Atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu.
0: Nah.
1: Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita di Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice.
0: Wow.
1: Boleh loh dipikirkan Bahari untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo, selamat siang.

0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Ayo, Mbak Siapa?
2: Ah, Mbak Sally.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ya, betul, Pak Leman. Terima kasih.
0: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
2: Taurin.
1: Mbak Taurin.
0: Mbak Taurin, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, begini. Bang Oji, yang saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Bang Oji itu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu? Kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
2: Iya. Yeah.
0: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
2: Oke.
0: Salam Mbak Eli.
1: Iya.
0: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
1: Siap.
0: Untuk DP di Solo, untuk semua saja lah sampah kecuali yang ada di Lampung, sampah kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
3: Oke, halo.
1: Halo.
3: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
1: Digabung ya, keren.
2: Kolaborasi ya.
1: Keren.
2: Katanya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
1: Iya. Oke. Oke, baiklah.
3: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Baiklah, benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
3: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
2: Ya, ada lagi?
3: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
2: Oke.
3: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
2: Apa itu?
3: Wow. Ada wow-nya hilang.
1: Oh, wow depan.
2: Oh, damai. Itu bukan sih?
3: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
1: Oh.
2: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
3: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
2: Oh, mati aku mati, mati aku mati.
3: Kamu hidup.
1: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
3: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
2: ini,
1: ya.
2: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, makanya nih.
2: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
1: Bener banget.
2: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih. Ada ya, satu sebenarnya.
2: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
4: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
2: Bang Yosi, benar.
4: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
2: Betul.
4: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
2: Chemistry.
4: Looknya, gitu.
2: Oh, look, oke.
4: Terus, iya, gitu kan, itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain lu.
4: Pokoknya ada
2: tas selamanya.
4: Tas selamanya ya itu kak. Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
2: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
5: Iya.
2: Oh, oke.
4: Iya, masuk studio.
2: Oke, Taurin. Terus
4: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu tak selamanya, terus habis itu keluar studio, itu udah. Habis itu gimana, Mas Uji? Habis itu langsung dimasukin grup.
5: Masuk grup.
1: Keren banget
2: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
5: Iya, karena emang dari awal ngobrol terus nge-jamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
2: Langsung dipilih lah Taurin.
5: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
2: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
5: Iya Bunda, kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
1: Oh, nginfoin aja banyak gitu ya.
5: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
2: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
2: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
2: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan Indonesia.
2: Iya, silahkan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
1: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
1: Iya, lama sering gak siaran di Selasa memang ya, gak ketemu-temu Iksan.
2: Iksan
1: ya.
2: Juga lama gak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Santarore.
2: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santarore, gimana kabar
2: Sam? Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
2: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana?
1: Cucok.
6: Bingung di mana sih ganteng?
2: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan
1: jobnya
6: selalu lancar
1: kan.
2: Amin. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, Chan.
2: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
2: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
2: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
2: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
2: Sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selly sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa
1: Tengah.
2: Bebah itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grup sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
2: okay.
6: Aja pertanyaannya. Monggo, assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
2: Oke, terima kasih. Thank you Mas Don.
1: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
2: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Selly.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya, salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
2: Yes.
7: Segar, aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Isan ya.
5: Hadir.
7: Iya. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang ya.
5: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu, apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu, itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
2: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Terima kasih.
7: Mari kita aja Bang Isan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
5: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
2: Betul.
5: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
2: Oke.
5: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
2: Nice.
5: Meninggalkan di namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
5: Betul.
2: Oke, Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
2: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
2: Wayang
8: Ahmad Fauzi ya.
5: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Artinya saya sangka Wayang ini sudah ini parfum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
2: 11 Juni.
5: Oh iya.
2: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu harus tuh kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
2: Oke. Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
2: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
2: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
5: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
2: Dulu
5: dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
2: Betul.
5: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
2: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. kecil-kecilannya okay. Kelihatannya.
4: Ini ya, kalau mau datang boleh.
2: Oke, okay, boleh.
1: Oke. Okay.
2: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
5: Pantengin.
1: Ya.
2: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
5: Iya.
2: Oke okay, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin. Aku pengen datang.
1: Oke okay deh, siap. Siap. Oke okay deh kalau gitu kita.
4: Mau bilang makasih juga tadi dari.
2: Oh. Iya benar. Disemangatin baiklah. Tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya yeah. Semangat untuk jadi personil barunya dari yeah. Wayang. Dan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
5: Amin.
1: Oke, okay, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
2: ya. Iya,
1: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
2: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang diwakili ternyata dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja. Yeah.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja katanya.
1: Gampang. Jadi gampang kok tantangannya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul, Rita Sugiarto.
1: Atau mau kayak Ino,
0: Jawi Pasik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
0: Gak apa-apa. Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sumpah. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di singan ya.
0: Betul okay banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide. Iya,
1: betul. Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget betul ini, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih enggak nyangka gila ya. Iya. 2 Januari rilis April. Itu kan memang label sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya
1: mengagetkan.
0: Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa sebenarnya? Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh, Iksan
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, wow, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, okay. Kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Nah,
5: benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang? Formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam sekali ya buat Ihsan, buat Mbaknya. Semoga satu tahun ini lolos berjalan.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat kedepannya. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya
6: Dinda. Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mas pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Feli juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama gak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang, Hodi sama saya Taurin, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
7: Ya Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya, Urin ya.
7: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya buat sayang sama Urin ya.
7: Amin, semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih, karena ada
1: tawarin
6: kan
1: gitu. Betul.
6: Dari tete itu aja, terus berkarya, makin sukses. Buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
6: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat sore, terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke, Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah sudah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget enggak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Mereka lah kok kayak gini lagunya tapi kenyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
4: Nah. Iya.
1: Gimana kalau tanggalnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana mana?
1: Silakan. Lanjut. Kan tahu
3: enggak? Jadi pada saat jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
4: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan
1: dengan
4: betul.
1: Vokalis barunya Taurin. Betul. Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu single, ini ya? Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah. Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: nggak mau nambahin nih Bang Ajwa.
1: Males mikir banget Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insya Allah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Amin. Oke,
4: okay, amin. Mungkin mau nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan.
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi teman kita udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Oke.
1: Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Kenal lo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
3: Wayang Ben.
1: Oh.
3: Kan kita?
8: Yo, itu
1: dia. Kita siapa?
8: Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
3: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11/19/1995
3: akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
1: payah
8: jadi deh wayangnya ya.
1: Jadi kan nih
3: jadi kita ke pantai biar bisa main
8: apa yang rugi yang bisa main
1: gak bisa bermain dan bermain
3: iya.

Bonus Sobat Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

menawarkan sale di hari ini karena merayakan tanggal cantik di tanggal 2 bulan 6 2026. Baik pendengar, jangan kemana-mana, bersama saya Novita Fiera akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan dengarkan dulu yuk lagu yang satu ini dari Yura Yunita, Tutur Batin, spesial untuk Anda. Berdiri.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren

0: dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya, terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Pendengar, berbagai informasi nanti telah kami siapkan ke ruang dengar Anda juga tentunya di kesempatan hari kedua di bulan 6 2026 ya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang juga menjalankannya. Dan tentunya di hari yang juga penuh dengan makna ini yang memiliki daya tarik ya di bulan 2 di tanggal 6 2026, bukan hanya ada peristiwa khusus yang juga melekat pada tanggal tersebut, tapi juga pola angkanya yang rapi, mudah diingat, tanggal cantik, dan juga mengundang berbagai interpretasi simbolik. Oke, baik pendengar, lagu yang satu ini kami hadirkan untuk Anda dari miliknya GAC. Seberapa pantas spesial untuk Anda.

Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini menegaskan seluruh siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP negeri di kota ini tanpa terkecuali menerima program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Jadi semua SMP dan seluruh siswa negeri di kota ini berhak menerima bantuan tersebut tanpa membedakan status ekonomi keluarga ya. Jadi tata pelaksana tugas atau juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan mengatakan juga bahwa penyaluran BOSDA direncanakan dilakukan dalam 4 tahap selama 1 tahun anggaran dan juga diharapkan seluruh proses pencairan dapat selesai hingga akhir tahun 2026. Dan juga besaran anggaran BOSDA ini dihitung juga berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di masing-masing sekolah. Selain itu, penggunaan dana BOSDA juga akan diawasi secara ketat oleh Pemkot Bandar Lampung melalui regulasi yang juga sedang disiapkan. Seperti dana BOS, penggunaan BOSDA juga ini terus dipantau ya, karena diatur juga melalui peraturan Wali Kota Bandar Lampung dan juga mengenai penggunaan dana tersebut, termasuk apa saja yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan.

0: nggak? Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita mendengarkan Warta Pelajar Sumba bersama RRI Bengkulu. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
4: Distributor-distributor yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama dengan Bank Indonesia, kita akan menyusun operasi jadwal pesan murah. Dia setiap menjelang habis.

Radio Republik Indonesia Sungela dengan Warta Belajar Sumba. Sari Berita. Pemerintah Bengkulu melaksanakan pelaksanaan gerakan pangan murah saat menjelang Hari Keagamaan Besar Nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Peringatlah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Abdurrahman Haris. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari era

0: Pemerintah Bengkulu melaksanakan pelaksanaan gerakan pangan murah saat menjelang Hari Keagamaan Besar Nasional. Berikut laporan langsung Bisara Sianipah dari Bengkulu.
1: Selamat sore pendengar, saat ini saya sedang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Kita akan mengetahui seperti apa peran dari pemerintah dalam pelaksanaan gerakan pangan murah di wilayah kerja belajar Sumba, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan dari hasil wawancara kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, memastikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Bengkulu saat ini masih dalam kondisi stabil. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bengkulu, Elmi Asmiati. Disebutkan bahwa Disperindak memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan harian dilakukan melalui bidang perdagangan di kabupaten dan kota, harga sejumlah komoditas masih berada pada posisi normal, baik itu daging ayam hingga saat ini masih terpantau stabil. Dan ia mengatakan bahwa untuk melakukan gerakan pangan murah, untuk saat ini masih belum dipastikan karena harga-harga menunjukkan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, cabai, dan berbagai komoditas lainnya masih berada pada tingkat harga yang wajar, yang tidak mengalami lonjakan signifikan. Menurut Ilmi, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, Disperindak Provinsi Bengkulu bersama tim pengendali inflasi daerah terus melakukan koordinasi dan kolaborasi di sejumlah organisasi perangkat daerah serta instansi terkait dalam melakukan pelaksanaan pangan murah di wilayah beberapa kabupaten kota. Adapun instansi yang terlibat antara lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Perumbulok, serta Bank Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan, pasokan, pengendalian pergerakan harga di pasaran. Selain itu, Elmi mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menyusun jadwal pelaksanaan gerakan pasar murah yang akan digelar setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari-hari besar.
2: Kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, memang menjelang HBKN itu kita bersama dengan tim TPID, tim pengendalian inflasi daerah, berkolaborasi dengan dinas terkait, OPD terkait, seperti ketahanan pangan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, distributor-distributor yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama dengan Bank Indonesia. Kita akan menyusun operasi jadwal pasar murah. Dia setiap menjelang HBKN.
1: Melalui berbagai langkah pengendalian tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dan kesediaan bahan pokok di Bengkulu dapat terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: memberikan harga termurah bagi warga. Tapi kalau murahnya hanya selisih 1.000 atau 2.000, ya sama aja. Misalnya nih harga minyak 17.000 satu liter, digerakkan pangan murah 16.000 kan selisihnya 1.000 rupiah. Cuma kalau selisihnya bisa sampai 2.500, pasti lebih menguntungkan masyarakat tentunya.
1: Gerakan pangan murah ini nggak sesuai dengan judulnya ya. Kalau harganya nggak beda jauh sama harga pasar, warga pasti banyak ke pasar yang ada di dekat rumah. Soalnya harga pasar dengan harga di pangan murah nggak jauh beda, paling selisih 1.000.
2: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

Pendengar, berikut kita ikuti wawancara reporter Arief Julian Toro bersama dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistiyowati, terkait pelaksanaan gerakan pangan

0: Stabilitas harga dan ketersediaan pangan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung melalui berbagai program, salah satunya Gerakan Pangan Murah atau GPM. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama saat terjadi peningkatan permintaan pangan pada momentum hari-hari besar keagamaan maupun periode tertentu yang berpotensi mempengaruhi harga pasar. Melalui kerjasama dengan Bulog, distributor, petani lokal hingga kelompok wanita tani, berbagai komoditas pangan mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, daging ayam hingga hasil pertanian lokal tersedia dengan harga di bawah pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadikan sarana bagi petani dan pedagang lokal untuk memastikan hasil produksi mereka secara langsung kepada konsumen. Lalu, seperti apa manfaat dan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung? Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Eni Sulistyowati. Ibu Eni, bisa dijelaskan tujuan pelaksanaan gerakan pangan murah hari ini?
1: Baik, gerakan pangan murah dan pasar tani dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga dan juga untuk menjaga pasokan pangan kita agar tetap tersedia.
0: Lalu apakah ada perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan harga di pasar?
1: Nah, untuk harga lebih murah daripada harga pasar, seperti cabai rawit di pasar harga Rp90.000 per kilo, di kita aja Rp60.000 per kilo. Itu dari petani kita, produksi petani kita. Untuk ayam di pasar harganya Rp43.000, di sini kita jual Rp40.000.
0: Apa harapan pemerintah melalui kegiatan GPM ini?
1: Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, semoga ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka.
0: Apakah gerakan pangan murah akan kembali dilaksanakan di Kabupaten Belitung?
1: Kiraan akan dilaksanakan lagi menjelang hari jadi Kota Tanjung Pandan. Insya Allah akan dilaksanakan juga gerakan pangan murah. Untuk berapa lamanya kita mengikuti instruksi Pak Bupati. Informasinya kemarin tuh ada udah diskusi sama Ibu dari Kepala Dinas Perdagangan, akan dilaksanakan di Tanjung Pendam. Nah, tapi mungkin bisa berubah ya sesuai dengan kondisi kedepannya.
0: Pendengar, selain melibatkan pemerintah dan distribusi pangan, gerakan pangan murah juga memberikan kesempatan bagi para pedagang lokal untuk menjual produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, bulog, distributor, petani, dan pedagang lokal, masyarakat dapat memperoleh berbagai

0: Sebagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi petani dan pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran produk mereka sehingga turut mendukung ketahanan pangan daerah. Demikian pendengar, hasil wawancara kami mengenai pelaksanaan gerakan pangan murah di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Dan pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Untuk memperluas baku sawah sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program cetak sawah seluas 1.480 hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas baku sawah sekaligus memperluas ketahanan pangan dan mendukung target swasembada beras. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Asmar Hansyah mengatakan, Lampung menjadi salah satu daerah prioritas yang mendapat alokasi program cetak sawah tahun depan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di daerah yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian baru. Pelaksanaan program akan difokuskan pada sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki peluang perluasan areal pertanian. Kegiatan tidak hanya mencakup pembukaan lahan baru, namun pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lahan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Lampung Timur menjadi daerah yang memperoleh alokasi cetak sawah terbesar dalam program tersebut. Selain itu, Kabupaten Mesuji juga masuk dalam daftar wilayah yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan sawah baru.
2: Cetak sawah ini hal kritis yang perlu kita perhatikan adalah pada saat pemetaan usul alokasi. Di Provinsi Lampung tahun 2026 itu ada 1.480 cetak sawah di 3 kabupaten, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Timur. Kita menyiapkan anggaran untuk SAD-nya itu sudah 6.300 dan untuk cetak tahun ini 1.480 hektar.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 58,4 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi, penataan lahan, hingga penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas pertanian. Kementerian Pertanian berharap program cetak sawah ini mampu meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian di Lampung. Dengan bertambahnya areal sawah produktif, produksi beras daerah diharapkan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Advisor RRI Warsi. Maksud kami KKI Warsi menyebut pengelolaan sampah Jambi mulai berbenah, budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah, mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang, mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.
2: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
1: Rudi menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Tati Ujia melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuan.

0: Pendengar, guna meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD Pemda Kaur optimalkan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Berbagai langkah strategis dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dari berbagai sektor yang ada. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Upaya ini juga didukung oleh program pemerintah Provinsi Bengkulu yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak. Program tersebut berupa pemutihan pajak kendaraan yang telah berlaku dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
2: PAD ini menjadi sumber keuangan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Kaur ini. Jadi berbagai sektor potensi ini kami optimalkan. Salah satunya adalah bagaimana kendaraan yang menjadi kewajiban pemilik untuk membayar pajaknya. Sesuai dengan program pemerintah provinsi, itu pemerintah provinsi Bengkulu memudahkan. Pertama ada pemutihan mulai 1 Mei tadi sampai 31 Agustus. Kemudian bayar pajak tidak mesti harus KTP pemilik tetapi yang menguasai. Kemudian ada untuk BBNKB, ini kita diskon 50%. Ini kita sinkronkan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu.
1: Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sekaligus mendongkrak PAD Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Mendukung pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan pangan murah di 3 kecamatan. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar bagi masyarakat. Laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menggelar gerakan pangan murah atau GPM di 3 kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Waituba, Kecamatan Pakuan Ratu, dan Kecamatan Banjit. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyorno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan melalui kerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara serta distributor bawang. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan gerakan pangan murah mandiri yang menyasar masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan untuk setiap titik pelaksanaan gerakan pangan murah meliputi minyak kita sebanyak 360 liter dengan harga Rp15.500 per liter. Kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg. Selain itu, gula manis kita sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih yang dijual langsung kepada masyarakat.
2: Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Lampung Utara dan distributor bawang Kabupaten Waikanan secara bersama melakukan GPM mandiri dengan lokasi di Kampung Mandarsari, Kecamatan Waituba, Kampung Surpaindah, Kecamatan Kota Batu, dan Aula, Kecamatan Banjir. Dan untuk komoditinya pada masing-masing kampung, yang pertama adalah minyak kita sebanyak 301 liter dengan harga Rp15.500, kemudian beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga Rp58.000 per 5 kilo atau per sak. Kemudian gula pasir ada 120 kilo kita jual Rp17.500 per kilo, serta produk bawang merah dan bawang putih. Dan kedepannya kita akan mencoba lagi bersama dengan Bulog dan distributor lainnya melakukan GPM mandiri.
1: Dirinya menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong pelaksanaan program gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas dan terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pasca Idul Adha, harga komoditas di Pasar Tanjung Bajure, Sungai Penuh kembali normal. Laporan Muhammad Desman.
1: Aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh kembali menggeliat normal setelah melewati masa puncak perayaan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan harga sejumlah bahan pokok komoditas yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha kini mulai melandai dan juga kembali ke tingkat harga stabil. Menurut sejumlah pedagang, penurunan harga ini dipicu oleh kembali lancarnya pasokan barang dari daerah sentra produksi serta mulai normalnya tingkat permintaan dari masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bajure mengungkapkan bahwa penurunan harga terjadi secara bertahap sejak H+3 Lebaran. Hal senada juga disampaikan oleh para pedagang daging. Permintaan akan daging sapi dan juga ayam ras mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebagian besar masyarakat masih memiliki persediaan daging kurban. Faktor inilah yang mendorong harga daging kembali ke tingkat normal. Masyarakat pun mengaku lega dengan kembali normalnya harga-harga ini. Warga berharap stabilitas harga pangan di Kota Sungai Penuh dapat terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun, komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
3: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
4: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
3: Emang di sana ada fakultas apa aja?
4: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
3: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
4: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

selalu. Berarti kali ini gak terasa ya ketika anak saat ini sedang melaksanakan tes sumatif, kemudian beberapa saat lagi sudah mulai memasuki liburan akhir sekolah di pertengahan bulan Juni hingga awal Juli. Gimana? Sudah punya planning atau juga rencana akan liburan kemana? Kalau yang emang low budget ya di tahun ini, karena banyak sekali pengeluaran tak terduganya, banyak sekali lo wisatawan lokal yang juga ingin berkunjung ke satu tempat di wilayah Provinsi Lampung yang juga sangat ikonik, bersejarah, dan juga wajib diabadikan momennya. Nih, ada satu spot yang juga wajib dikunjungi pendengar, adalah Rumah Daswati. Ini merupakan rumah bersejarah cikal bakal terbentuknya Provinsi Lampung. Pernah gak terbesit? Ini satu rumah yang juga menjadi ratusan bahkan ribuan rumah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini tuh mengajak seluruh elemen masyarakat ya untuk bisa meningkatkan kesadaran menjaga warisan budaya dan sejarah kota tersebut. Jadi telah ditetapkannya Rumah Daswati sebagai cagar budaya. Jadi hal ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan budaya lokal. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Eka Friana juga mengapresiasi ya dengan tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung yang menetapkan Rumah Daswati sebagai cagar budaya yang juga sebelumnya berstatus objek diduga cagar budaya. Jadi masyarakat saat ini tuh memang menyadari pentingnya sejarah dan juga ikut menjaga budaya yang ada. Terlebih dahulu, Rumah Daswati merupakan rumah bersejarah yang menjadi saksi perjuangan lahirnya Provinsi Lampung. Sementara itu pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Bandar Lampung M. Nurrahman ini juga mengatakan bahwa selain Rumah Daswati terdapat ODCB atau juga cagar budaya lainnya yang diusulkan menjadi cagar budaya seperti Banjana Zaman Perunggu, Prasasti Dadak, Nekara 1 dan Nekara 2 yang seluruhnya memiliki nilai sejarah penting bagi Kota Bandar Lampung. Dan bangunan milik Kolonel Ahmad Ibrahim menjadi lokasi penting perjuangan untuk pembentukan daerah Suantatra tingkat 1 Lampung. Di rumah itu juga pada tanggal 7 Maret 1963 berlangsung pertemuan panitia perjuangan dalam pembentukan Provinsi Lampung yang kemudian berujung pada lahirnya Daswati 1 Lampung di tanggal 18 Maret 1964 melalui Perpu 3 tahun 1964 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

Di seluruhnya ya, pokoknya di Sentro Nusantara Indonesia. Ini memasuki pengunjung aktivitas hari ini, suasana sore di Kota Bandar Lampung tuh terlihat cukup sejuk ya. Ini matahari juga sudah mulai terbenam di ufuk barat gitu kan ya. Dan langit juga dihiasi sama awan yang lumayan bergerak gitu. Ini kayaknya kalau lihat dari ruas jalan utama seperti Kawasan Raja Basah, Tanjung Karang, Jalan Soekarno-Hatta, Bypass gitu ya. Ini arus kendaraan juga sudah mulai meningkat seiring berakhirnya jam kerja perkantoran. Jadi pegawai, pedagang, hingga juga mahasiswa ini saat ini tuh memang sudah mulai memadati jalanan protokol di Kota Bandar Lampung. Kalau kita lihat kendaraan roda 2 juga masih mendominasi lalu lintas di sore ini, diselingi juga dengan kendaraan pribadi yang cukup padat bergerak perlahan. Ini titik padat ini biasanya area saat ini tuh makin padat lagi di Bundaran Raja Basah. Ya, ini Tugu Raden Intan yang juga merupakan sentra perputaran pergerakan aktivitas warga, di tengah lagi pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat juga sudah mulai meningkat karena memanfaatkan waktu sepulang kerja ini untuk bisa pulang ke rumah tuh. Juga ada yang gak langsung pulang sih, tapi juga mampir untuk menikmati sore dan juga mencicipi kuliner yang ada di Kota Bandar Lampung. Ini sekarang nongkrong di kafe dan bersantai bersama rekan kerja sebelum kembali ke rumah. Nah, untuk para pengendara juga tetap utamakan keselamatan ya, dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta patuhi peraturan lalu lintas yang juga berlaku. Karena ini keselamatan juga merupakan hal yang paling utama. Ini perjalanan pulang Anda tetap lancar dan juga menyenangkan karena banyak sekali yang juga menunggu di rumah. Salah satunya anggota keluarga, baik itu istri tercinta dan juga anak-anak ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara di Lampung sore ini, kita akan dengarkan dulu yuk lagu dari miliknya Yovian Nuno, Tasa Tampan Romeo, spesial untuk Anda.

0: biasa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian ayat suci Al-Quran dan juga berukasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50. Selamat mendengarkan.

Sholatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Tuh, wah, gak.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak bar itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri. Karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Eh, ayo kita pergi.
6: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
5: Saya tunggu.
6: Bentar. Tunggu bentar.
5: Ngapa, Le?
6: Ke kamar bentar.
5: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
6: Iya, tunggu.
5: Ngapain, Le?
6: Jadi gini, itu
5: ada... ada apa di kamar itu?
6: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
5: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
6: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
5: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
6: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
7: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

Peringat Wakil Gubernur Lampung Jaya Nur Lela mengatakan bahwa kendaraan yang juga taat untuk membayar pajak ini akan mendapatkan diskon atau juga keringanan sebesar 5-25% ya. Jadi sampai dengan Agustus 2026 ini juga akan dilakukan program keringanan pembayaran pajak. Namun selain itu juga akan diberikan penghargaan bagi wajib pajak yang taat dengan memberikan diskon juga. Nah, diskon pajak yang juga diberikan itu sekitar 5-25%. Dan kemudian juga pemberian diskon ini diberikan untuk kendaraan yang taat membayar pajak 4 tahun berturut-turut di wilayah Provinsi Lampung dan usia kendaraan di atas 10 tahun. Menurutnya hal itu juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan juga berharap bisa memberi stimulus bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi membayar pajak kendaraan dan juga berfungsi untuk mendukung pendataan kendaraan yang aktif di Provinsi Lampung.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
3: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.

0: kapasitas pertahanan Indonesia.
1: Tetap kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
0: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
2: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
5: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami

0: peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
2: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
1: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
2: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
1: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
6: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
7: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
6: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
9: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
9: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
10: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
9: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
8: Indonesia kembali menegaskan.
9: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
11: Iya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
12: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
11: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: alasan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Kan kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, Bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, Bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Baskoro. Saya Mai. Duluan ya, Pak.
1: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai. Rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu. Bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah. Gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa, Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran

0: maaf sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan Ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini, Mai. Sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan Ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Dwi Putri Elsa Febriani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obiriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung atau Ngopi Lampung hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya. Mengawali bulan Juni ini pendengar ya, malam hari ini luar biasa banget. Obi akan membicarakan tema mengenai merawat nilai Pancasila, menguatkan peran dan pengabdian mahasiswa. Dan malam hari ini sudah terhubung bersama narasumber Obi ada Eka Mistriani, seorang ketua umum IKAM Lamtim atau Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Eka.
1: Waalaikumsalam Kak Obi.
0: Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Eka?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kak Obi sendiri gimana nih Kak kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Kamu lagi di mana ini?
1: Alhamdulillah lagi stay di Lampung Timur nih Kak.
0: Oh, lagi di rumah ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, enggak kuliah kamu?
1: Masih libur Kak, kan udah mulai UAS ya Kak ya.
0: Oh, lagi libur ya? Masih libur ya? Oke. Ya udah, ini malam hari ini kan kita mau membicarakan tema yang luar biasa banget nih, ya kan. Nah, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ya tentang IKAM Lamtim ya, dan kegiatan yang selama ini dijalankan tuh apa aja nih Eka? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Obi. Sebelumnya izin nih Kak, apa nih Kak sapa
0: para pendengar setia
1: RRI 1 Bener Lampung Kak?
0: Pro 1 para pendengar.
1: Oke, para pendengar ya Kak ya. Oke, halo sebelumnya Kak Obi dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bener Lampung. Sebelumnya tentunya saya pribadi dan juga keluarga besar Ikatan Mahasiswa Lampung Timur mengucapkan terima kasih banyak ya Kak ya, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk berbagi dalam dialog komunitas kali ini. Yeah. Nah, kalau misalnya diminta untuk menceritakan tentang IKAM Lamtim Kak, simpelnya adalah IKAM Lamtim ini merupakan sebuah organisasi kedaerahan yang memperkenalkan sebagai ruang silaturahmi mahasiswa-mahasiswa berasal dari Lampung Timur untuk berkumpul bersama, mengabdi, belajar, berkembang untuk daerah tercinta Bumi Tuah Bupadan nih Kak. Untuk periode tahun ini sendiri, alhamdulillah kami dilantik pada awal Februari lalu yang bertepatan di rumah Dinas Bupati Kabupaten Lampung Timur. Untuk saat ini sendiri kami memiliki 6 departemen Kak. Ada departemen PSDM, lalu pendidikan dan juga kepemudaan, sosial masyarakat, humas, lalu kominfo dan juga KWU sendiri. Nah, bertepatan di momen ini juga Kak, alhamdulillah pada tanggal 15 Mei lalu IKAM Lamtim genap berusia 21 tahun Kak. Nah, bagi kami sendiri usia ini kan bukan hanya tentang bertambahnya angka ya Kak ya, tapi tentang melanjutkan semangat pengabdian dan juga kebermanfaatan yang telah dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya Kak Obi. Mungkin singkatnya seperti itu Kak.
0: Oke. Nah, kalau misalnya menurut Eka sendiri untuk hari lahir Pancasila ini, bagaimana nih IKAM Lamtim memaknainya?
1: Oke Kak, kalau ditanya bagaimana kami memaknai hari lahir Pancasila ini kan bukan hanya sebagai momentum mengenang sejarah saja ya Kak ya, tapi juga momentum refleksi karena sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut kami juga Pancasila ini bukan hanya untuk dihafal gitu, tapi juga untuk dihidupkan atau dihadirkan melalui tindakan atau diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari Kak.
0: Oke. Nah, menurut Eka sendiri kenapa sih Pancasila ini maksudnya masih penting gitu untuk dipahami oleh generasi muda seperti Eka saat ini?
1: Oke, kenapa kok masih penting untuk dipahami? Karena memang sebagai dasar negara ya Kak ya. Karena tantangan zaman saat ini kan boleh berubah-ubah, tetapi nilai-nilai dasarnya tetap harus relevan Kak. Di tengah perkembangan teknologi dan juga informasi saat ini yang begitu cepat, generasi muda tetap membutuhkan pegangan nih Kak. Berupa apa? Berupa nilai kemanusiaan seperti persatuan, gotong royong, toleransi, dan juga keadilan sosial. Jadi kenapa kok masih penting dipahami? Karena itu kita juga harus mengimplementasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri Kak.
0: Oke. Nah, di tengah perkembangan teknologi terus juga harus informasi yang sangat begitu cepat gitu Eka ya. Nah ini kamu gimana sih caranya mahasiswi atau mahasiswa di luar sana tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Eka?
1: Oke kak, kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi benar banget ya kak ya. Dan tentunya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sendiri di era sekarang ini, salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi secara bijak kak. Seperti menghargai perbedaan pendapat, lalu tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak mudah terprovokasi, dan juga menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat kak tentunya kak.
0: Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk IKAM Lamtim sendiri nih, kira-kira nilai Pancasila yang paling sering diterapkan dalam kegiatan organisasi apa sih, Eka?
1: Oke, Kak. Kalau ditanya yang paling sering diterapkan, mungkin menurut kami gotong royong kali ya, Kak. Kayak persatuan, juga kepedulian sosial, Kak. Karena hampir seluruh kegiatan yang kami jalankan ini lahir dari semangat kerjasama dan juga untuk tentunya menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas, Kak.
0: Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk peran mahasiswa sendiri sejauh ini dalam memperkuat persatuan dan toleransi di lingkungan kampus, gimana nih, Kak, ngeliatnya?
1: Oke, Kak. Kalau gimana sih peran mahasiswa dalam memperkuat persatuan dan juga toleransi di lingkungan kampus? Karena kan kalau di IKAM sendiri juga ini mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang ya, Kak ya. Dari kampus yang berbeda, budaya yang berbeda, dan juga tentunya cara pandang yang berbeda, lalu bagaimana gitu kan. Karena itu kan mahasiswa memiliki peran sebagai jembatan persatuan nih kak. Nah, melalui organisasi atau IKAM Lamtim itu sendiri, kita kan diskusi lalu juga berbagai kegiatan bareng-bareng nih. Nah, di sini kita bareng-bareng nih belajar bahwa perbedaan itu bukan sebuah penghalang kak, tapi kekuatan yang dapat saling melengkapi satu sama lain kak.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak sih diceritain program atau kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan sejauh ini, Eka?
1: Oke, Kak. Gimana, Kak? Sorry, tadi putus-putus.
0: Oke. Kamu bisa nggak ceritain program atau kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan sejauh ini, Eka?
1: Oh, iya, Kak. Boleh, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Kalau yang kita lakukan sejauh ini ya kak dari per awal lantik itu mungkin throwback di momen yang paling dekat kemarin alhamdulillah di Idul Adha kak.
0: Kami
1: momen kurban, jadi kami berkesempatan untuk IKAM Lamtim itu kan punya program kurban tahunan kak, ini juga merupakan program besar kami. Alhamdulillah di tahun ini kami berkesempatan untuk kurban di daerah Labuan Ratu 7, tepatnya di Dusun Kamusawah. Nah, di situ nilai-nilai pengabdiannya sangat, karena untuk kurban sendiri kami memang memilih daerah yang belum banyak orang kurbannya, Kak. Dan alhamdulillah juga sasaran nih, kemarin juga di dusun tersebut belum ada yang kurban karena memang ada 1-2 problem gitu kan. Jadi alhamdulillah tepat sasaran, respon warga dan juga masyarakatnya sangat luar biasa, dan juga beberapa program kegiatan sosial yang sudah kami lakukan seperti di bulan Ramadan kak. Di bulan Ramadan kami ada kolaborasi dengan lembaga juga untuk berbagi takjil di setiap sorenya. Juga kami mengadakan seperti galang dana, open donasi untuk disalurkan kepada adik-adik yang ada di panti asuhan kak.
0: Luar biasa sekali ya teman-teman IKAM Lamtim nih. Oke, nah ini kalau misalnya menurut kamu pribadi nih, gimana sih seorang mahasiswa dapat berkontribusi untuk pembangunan daerah khususnya di Lampung Timur nih gitu kan, walaupun mungkin kamu juga sedang menempuh pendidikan di luar daerah nih, Eka?
1: Oke, Kak. Kalau berbicara tentang itu ya, Kak ya. Kami pahaminya seperti ini, Kak. Kami percaya bahwa mahasiswa itu kan boleh merantau sejauh mungkin, Kak. Boleh menuntut ilmu sampai manapun gitu. Tapi jangan sampai kehilangan keterhubungan dengan daerah asalnya. Makanya dengan hadirnya IKAM Lamtim ini kan bisa menjadi ruang ya, Kak, untuk berkontribusi dalam bentuk seperti gagasan, pikiran, yang mana karena kan pada akhirnya ya ilmu yang kita peroleh ini akan lebih bermakna ketika dapat kembali dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat daerah tempat kita asal nih kak. Karena merantau sendiri bukan berarti meninggalkan daerah, tapi juga mempersiapkan diri untuk suatu hari nanti kita kembali membawa manfaat bagi daerah kita kak.
0: Oke. Tapi menurut kamu sendiri apa sih pentingnya menumbuhkan rasa cinta daerah dan nasionalisme gitu kan di kalangan mahasiswa, Eka?
1: Oke, Kak. Kalau ditanya apa sih pentingnya menumbuhkan rasa cinta daerah dan juga nasionalisme ya, Kak ya?
0: Iya, yes, betul.
1: Secara di kalangan mahasiswa gitu kan. Ketika ini kita kan mencintai daerah dengan baik. Sesungguhnya kita juga sedang berkontribusi bagi Indonesia, Kak. Hmm. Karena memang kalau kita sudah mempunyai nilai rasa cinta daerah atau nasionalisme itu tadi, yeah, kemanapun kita akan pergi, pasti kita akan pulang ke daerah asal kita, karena kita sudah punya kecintaan kepada daerah asal kita itu sendiri, Kak.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, menurut Eka sendiri, seperti apa sih sosok mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
1: Oke, Kak, bagaimana sih sosok mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mm-hmm. Seperti yang kita bahas tadi, Kak, menurut saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, mungkin mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya yang mampu menghafalkan sila-sila Pancasila, Kak,
0: yeah,
1: tapi mereka yang mampu menghadirkan dalam perilaku sehari-hari, seperti hal sederhananya menghormati sesama, mm-hmm, lalu juga terbuka terhadap perbedaan, mm-hmm, peduli terhadap masyarakat, dan juga menggunakan ilmu, mm-hmm, yang sudah dimiliki itu untuk memberikan kebermanfaat bagi lingkungan sekitar, Kak.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kamu pribadi, kalau misalnya bisa memberikan pesan nih untuk mahasiswa dan juga generasi muda di luar sana, supaya nggak cuma hafal Pancasila sila 1 sampai sila 5, tapi juga mengamalkannya, kira-kira ada nggak nih, Eka?
1: Oke, Kak, pesannya ya, Kak, ya?
0: Betul.
1: Untuk pesan untuk teman-teman yang lain, tentunya pesan ini juga berarti kan merujuk ke Eka sendiri ya, Kak, ya, sebagai generasi muda juga.
0: Yeah.
1: Jadi untuk pesan untuk kita bersama teman-teman generasi muda yang ada di rumah dan juga sebagainya, jangan hanya menjadi penghafal Pancasila, tapi cobalah menghidupkan dalam keseharian. Mm-hmm. Seperti mulai dari hal sederhana itu tadi, Kak, seperti mm-hmm, menghargai orang lain, membantu sesama, lalu peduli terhadap lingkungan sekitar, Kak.
0: Oke, harapan untuk Ika Melam Tim terhadap peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan juga pasti memberikan manfaat untuk masyarakat ke depan apa nih?
1: Oke, kalau harapan kami sendiri ya, Kak, ya, kami berharap semoga semakin banyak mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, Kak, tapi juga memiliki kepedulian sosial dan juga semangat pengabdian. Mm-hmm. Karena bangsa itu membutuhkan generasi muda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga peduli dan juga mau terlibat dalam memberikan solusi bagi masyarakat, Kak.
0: Keren. Terakhir mungkin Eka, untuk update kegiatan dan segala info Ika Melam Tim, kira-kira bisa diupdate di mana ini kalau misalnya ada yang mau tahu?
1: Oke, boleh banget nih, Kak. Kalau teman-teman yang mau tahu nih update kegiatan Ika Melam Tim, boleh banget teman-teman follow dan juga kepoin IG kami @ikamelamtim, Kak.
0: Oke, jadi di Instagram ya, Eka ya?
1: Iya, di Instagram.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Eka atas waktunya. Luar biasa sekali bisa ngobrol sama Eka malam hari ini ya, Eka ya.
1: Terima kasih kembali juga Ko Obi dan juga teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 Bener Lampung. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat malam Eka.
1: Selamat malam Ko Obi.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Eka Mistriani ya, Ketua Umum Ika Melam Tim atau Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Luar biasa ya. Mantap ini teman-teman dari Ika Melam Tim ya. Oke, kalau gitu dengar itu dia tadi, dan jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat via telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bener Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Thank you.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: Ah, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
0: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di kesempatan malam hari ini. Boleh telepon di 0721-269-7020 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, kalau gitu untuk mengawali pendengar sudah ada via WhatsApp dari 0853-8033. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Ungu Bang, judulnya Beri Aku Waktu. Salamnya buat Bang Obi, semangat siarannya. Thank you. Lanjut ya, dari 0823-7880. Mau dengerin lagunya Serious Band Bang, judulnya Rocker Juga Manusia. Weh, mantap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0823-8225, mau dengerin lagunya Dewa 19, yang mana aja terserah Bang, kata dia. Oke, siap ya. Dari 0813-6933, mau dengerin lagunya Iwake, yang judulnya Bebas, kata dia. Oke ya. Ini yang request lumayan lawas-lawas lagunya ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalnya lagunya ada ya bakal saya puterin. Oke, jadi tenang aja. Udah pada request. Kalau lagunya ada ya kan, makanya nyari lagu yang request. Jangan yang susah-susah. Jangan yang terlalu lama. Kadang-kadang kalau yang terlalu lama tuh apa ya, enggak ada gitu. Udah digeser sama MD-nya. Tapi kalau misalnya yang umur lagi yang tahun rilisnya masih 2000-an itu masih ada dan masih mudah nyarinya ya. Ya udah, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada 4 ya. Yang request via WhatsApp, dan Obi akan terus menemani dan nunggu untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di segmen Ruang Rindu sampai jam 10 nanti. Boleh telepon sekali lagi di 269-720 ya, atau via WhatsApp juga boleh, silakan di 0811-7207-909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, sekali lagi hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku juga

semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

memikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Kan kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting adalah intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ji, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Apakah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RA di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa, mau story gitu, Mu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang tema kita hari ini adalah memperkuat silaturahmi. Bersama narasumber kita ada Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Ustadz? Ardi Ustadz.
1: Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat juga Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik, pendengar tema kita hari ini adalah memperkuat silaturahmi. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Ismail Soleh S.Ag, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720079. Langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in yang kepada kita semua. Insyaallah kita semua para pendengar dimanapun Anda berada akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi ya. Tepatnya memperkuat tali silaturahmi setelah perayaan Idul Adha. Yang mana perayaan Idul Adha ini kita kebanyakan umat Islam ini melaksanakan kurban ya, untuk mempererat silaturahmi melalui interaksi sosial dengan membagikan daging kurban. Nah, oleh karena itu, setelah Idul Adha ini, kita harus terus menjaga bahkan memperkuat dari silaturahmi ini ya. Tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi kita itu, baik kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, ataupun terhadap tetangga dan siapapun yang

0: kita jumpai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, menyambung silaturahmi dengan kerabat ini termasuk salah satu kewajiban ya bagi kita selaku kaum muslimin wal muslimat. Ya, wajib untuk melaksanakan atau menyambung atau memperkuat tali silaturahmi. Karena jika kita memutuskan silaturahmi, ya itu salah satu perbuatan yang berpotensi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Kata beliau, tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal asaitum in tawallaitum antubsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum. Artinya, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan silaturahmi? Nah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, yang dimaksud dengan rahim atau arham yang wajib disambung adalah para kerabat kita ya, baik dari jalur ayah, jalur ibu ya, atau kerabat yang lainnya seperti paman dan bibi serta putra-putri mereka. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, memutus silaturahmi adalah sama dengan apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan renggang ini ya, atau putusnya hubungan dengan kerabat ya, seperti tidak pernah saling mengunjungi ya, baik dalam momen bahagia atau kesedihan. Kan ada sekarang sebagian orang-orang yang tidak peduli dengan saudaranya ya, dia tidak mengunjungi undangan yang diberikan oleh saudaranya, atau tidak mau menjenguk yang sakit saudaranya, atau bahkan meninggal dunia tidak mau takziah gitu ya, atau mungkin tidak komunikasi ya, karena sekarang kan mungkin sudah zamannya teknologi dengan cara ya memberi kabar melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya ya, atau tidak mau memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan, padahal dia sudah bisa untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, di era teknologi seperti saat ini tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim ya. Silaturahim dapat dilakukan dengan banyak cara ya. Misalkan ya seperti saya tadi katakan tadi, saling menelpon, saling kirim WhatsApp misalkan, atau mungkin SMS, atau mungkin melalui media sosial lainnya dapat berinteraksi kita ya dengan keluarga yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita. Nah, jangan sampai kita terjerat dengan tipu daya setan yang senantiasa mendorong kepada kita untuk bersuuzon ya kepada saudara kita. Misalkan ada saudara yang menyakiti kita, terus kita tidak mau mengunjunginya, atau ada kerabat yang tidak pernah mengunjungi kita, maka kita memutus hubungan dengannya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, laisal wa silu bil mukafi'i walakin al wasilah man wasola rahimahu idza qata'at. Nah, orang yang sempurna silaturahimnya bukanlah orang yang membalas silaturahmi dengan silaturahmi. Akan tetapi orang yang sempurna silaturahminya itu adalah orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabatnya yang memutuskan silaturahim dengannya. Nah, ini ya, jadi orang-orang yang luar biasa ya. Dia diputuskan silaturahmi, tapi dia tidak membalas dengan tidak silaturahmi. Nah, sebaliknya orang yang seperti ini adalah terus menyambung ya. Nah, hadis tadi itu menegaskan kepada kita bahwa seseorang terhadap kerabat yang memutus silaturahmi dengannya itu lebih utama ya daripada silaturahim terhadap kerabat yang menyambung silaturahim dengannya. Kalau kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang selalu bersilaturahmi dengan kita itu dianggap hal biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika kita diputuskan silaturahmi oleh saudara kita, tapi kita masih tetap menjalin silaturahmi dengan saudara kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Ya, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, ya seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Ya, yang dimaksud dengan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik adalah seperti menyikapi marah dengan sabar. Tindakan yang bodoh dibalas dengan sikap bijak dan memberi maaf. Dan perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan yang baik. Nah, sikap seperti ini akan menyatukan hati ya, dan mengubah keadaan. Dan kata baginda Rasul, setelah itu perbanyaklah sedekah. Rasul bersabda, "Man istata'a minkum ayyastatira minan nari walau bisyikki tamratin." Falyaf'al, kata beliau, barang siapa yang dapat melindungi dirinya dari neraka, walaupun dengan bersedekah. Ya, walaupun dengan bersedekah dengan separuh dari buah kurma. Nah, maka hendaklah melakukannya. Nah, para pendengar yang budiman, pada saat ini mungkin banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari nafkah, banyak yang membutuhkan bantuan. Maka jangan lupakan sedekah. Kita mulai bersedekah dengan membantu kerabat kita yang membutuhkan, ya. Lalu setelah kerabat kita, kita bersedekah dan membantu kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, ya. Dan kalau sudah, kerabat sudah, tetangga sudah, kita lebih luas lagi bersedekah kepada semua orang yang membutuhkan bantuan kita, ya. Karena dengan sedekah ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan melindungi kita dari mara bahaya. Itu saja mungkin Mas Ardi sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, memperkuat silaturahmi, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Pak Sarjimin, Purwoasri, Metro Utara.
1: Pak Sarjimin ya, Metro Utara. Oke, Pak Sarjimin, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarjimin. Di Metro ya.
2: Ya,
0: ini. Iya, gimana, Pak?
2: seorang orang tua mengharapkan putra-putrinya akan menjadi anak yang soleh, soleha. Akan tetapi sejak balita karena sibuknya pekerjaan dititipkan dengan tetangga atau orang lain. Tentunya pendidikannya kadang-kadang lebih baik dan kadang-kadang kurang pas. Yang saya tanyakan, kemudian menginjak remajanya di koskan atau di pondok pesantren. Akhir dewasa, dilalahnya itu mendapat jodoh orang jauh. Yang saya tanyakan, nanti di yaumil akhir, seorang orang tua kena tuntut putra-putrinya atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Oh, Pak Sarji. Waalaikumsalam, Pak Sarji Min di Metro ya. Maksudnya dituntut gimana nih Mas Abi ya?
1: Iya, jadi kan iya tadi tentang
0: lalai gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Sarji Min di Metro Utara ya. Memang semua kita selaku orang tua mengharapkan setiap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentu untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu tidak ujug-ujug ya, tidak bim salabim langsung jadi. Tapi ada proses yang harus dilewati oleh kita selaku orang tua dan anak kita selaku yang akan menjalaninya. Nah, bagaimana seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Sarji Min di Metro Utara ini, ya karena sibuk bekerja, orang tua ini menitipkan anaknya kepada ya mungkin saudaranya atau tetangganya, ya yang jelas orang tersebut bisa dipercaya, ya gitu ya. Artinya kan tidak semata-mata kita menitipkan anak kita kepada orang yang tidak kita percayai. Nah, dititipkan di situ. Nah, insya Allah setelah mungkin melihat tetangga atau saudara kita yang dititipkan itu mampu dan bisa mendidik anak kita dengan baik, ya selama itu ya tidak masalah ya pendidikannya. Nah, karena apa? Karena orang tua ini kan bukan berarti lalai atau tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena sedang mencari nafkah untuk kesejahteraan atau kehidupan keluarganya. Nah, contoh mungkin setelah mendapatkan hasil kan tentu anak tersebut dan orang yang dititipkannya itu dikasih gitu artinya. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, akan tetapi berbagi tugas. Nah, gitu ya bahasnya, berbagi tugas. Jadi bapak mencari, misalkan orang tua mencari mencari uang. Nah, untuk masa depan anak-anaknya. Nah, setelah mungkin beranjak remaja, anak itu dipondokkan atau dikirim ke pesantren untuk mondok ya ini. Nah, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kalau di pondok itu kan ada guru, ada kiai, ada pengurus yang akan senantiasa menjaga dan mendidik, membina anak-anak kita. Ya, jadi orang tua menitipkan anak ke pondok itu luar biasa. Karena di pondok itu bukan hanya dia tidur saja, di situ ada pendidikan agamanya yang notabene menjadi kewajiban kita. Nah, ketika anak kita dititipkan ke pondok pesantren, maka kewajiban kita untuk mendidik anak itu beralih kepada sang kiai. Artinya kalau pertanyaannya apakah orang tua itu nanti akan dituntut karena tidak mendidik anaknya dengan mendidiknya sendiri itu, maka insya Allah tidak akan ada tuntutan itu. Kenapa? Karena orang tua sudah berusaha dan menitipkan anak kita supaya dididik oleh para alim ulama yang ada di pondok pesantren tersebut. Bahkan Ketika kita selaku orang tua membiayai anak kita untuk pesantren menuntut ilmu, artinya pesantren itu kan untuk ilmu agama, walaupun di pesantren itu mungkin saja ada pengetahuan umum ya, itu bonus mungkin ya. Tapi di pesantren itu notabene yang namanya pondok pesantren itu pasti dia akan mempelajari ilmu tentang agama. Nah, kelebihan bagi orang tua yang memondokkan anak itu adalah akan adanya keberkahan di dalam rezekinya. Jadi Pak Sarjimin, jangan takut ya untuk memondok anak, memesantrenkan anak ya, karena di sana juga akan dididik dengan pendidikan agama, dan insya Allah kalau anak itu pesantren biasanya nanti akan ada hasilnya dengan cara dia akan menghargai orang tua, berbakti kepada orang tua, bahkan termasuk anak waladun solihun, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua orang tua, berbahagialah kita selaku orang tua yang bisa memondokkan anaknya di pesantren-pesantren, karena selama dia memondok bisa itu, maka akan ada keberkahan bagi kita selaku orang tuanya, sekaligus kebanggaan bagi kita orang tua yang bisa memondokkan anak, karena di situ akan ada pendidikan-pendidikan yang tidak bisa kita berikan kepada kita selaku orang tua, karena keterbatasan waktu mungkin ya, keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Itu ya Pak Sarjimi di Metro Utara, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Amin amin. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Andri di Jakarta. Ini Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita sudah tahu atau punya pengalaman bahwa seseorang sering berbuat buruk, menyakiti, atau membawa pengaruh negatif, apakah berdosa kalau kita memilih menjaga jarak dan tidak terlalu ingin bersilaturahmi dengannya? Bagaimana batasannya antara memutus silaturahmi dan menjaga diri dari mudarat? Terima kasih Ustaz.
0: Luar biasa ini pertanyaan Pak Andri dari Jakarta nih ya, jauh ya Mas.
1: Iya, jauh. Jauh Ustaz.
0: Kita terpantau sekarang RRI ya, di mana aja
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Mas Andri, memang di apa ya? Di kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat atau di pekerjaan, bahkan di perkuliahan atau di apa namanya? Di sekolah-sekolah ya, sering terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita jadi dilema, apakah ini teman yang senantiasa membawa kepada hal-hal negatif ini harus terus dideketin atau dijadikan teman atau dijauhin, gitu, itu ya dilemanya ya. Karena di sini sudah jelas dikatakan, barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka tidak berhak untuk masuk surga. Nah, ini pengecualian ya Mas Andri, kecuali orang itu membawa dampak negatif bagi kita. Nah, atau alternatifnya begini Mas Andri, ketika kita bisa mengajak teman kita itu untuk berbuat yang positif, maka itu lebih bagus lagi. Artinya kita menyelamatkan teman kita, saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Wah, ini mah katanya Pak Ustaz sudah stadium 1 nih, udah gak bisa dirubah lagi, ya apa boleh buat. Karena kita bukan berarti egois ya, mementingkan diri sendiri atau memutuskan silaturahmi. Tapi tentu Mas Andri, kita harus ikhtiar dulu, mengingatkan, menasehati dulu ya, karena saling nasehati ini kan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati yang hak dan dengan kesabaran ya. Tapi walaupun demikian, kita harus bisalah menjaga ya, walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, ya minimal kita bisa saling menghargai sesama manusia. Karena kalau kita itu benci terhadap sifatnya, kita tidak boleh membenci terhadap orangnya selaku sesama makhluk hidup manusia ya. kita boleh membenci terhadap sikap sikap atau perlakuan atau perbuatan yang buruk ya, tapi terhadap manusianya kita tidak boleh membenci. Nah itu ya, Bang Andri lah di Jakarta ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu ya. Jadi kita saling menasihati dulu, kemudian kalaupun terpaksa harus menjauhi ya, kita tidak boleh membenci orangnya, tapi kita berusaha untuk tidak menyukai sifat-sifatnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, Bang Andri di Jakarta, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Selanjutnya Ustadz, kita angkat line telepon 269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Budi di Sukadana.
1: Bapak Budi di Sukadana. Oke, Bapak ya. Budi, silakan pertanyaannya kepada Ustadz.
3: Luar topik Ustadz ya.
1: Oh, di luar topik. Oke, siap.
3: Iya, karena banyak perbedaan waktu lebaran haji kemarin itu. Hmm. Sebenarnya lebaran haji, lebaran kurban ini, kalau yang motongnya ini, yang kurban ini ngasih duit buat ongkos motong apa nggak sih Pak Ustadz gitu. Oh, karena okay. Di sini sama di sana beda. Di sini per ekor kambing itu 100.000, sapi 300.000 gitu. Di sebelah sana nggak ada pemotongan dari buat rame-rame. Jadi yang benar nih mana Pak Ustadz? Apa kita kurban itu kita bayar ongkos pemotongan apa enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus yeah. Duitnya itu, duit pemotongan itu dibagi-bagi apa bisa diambil sendiri? Karena di sini ada salah satu Ustadz gitu dapat kambing 7 dikasihin 300, yang 400 diambil sendiri, nggak dikasihin yang 500, yang 9, yang 3 dikasihin yeah. Ongkosnya dikasihin panitia, yang selainnya sisanya diambil sendiri gitu loh. Jadi yang benar yang mana Pak Ustadz ini gitu, apa harus dibagi-bagi apa harus diambil sendiri yang motong itu sendiri gitu, apa nggak bayar juga apa-apa? Kita ada masjid sebelah juga nggak bayar katanya. Membuat kita ramah-ramah kok bayar sih, itu katanya Pak Ustadz.
1: Iya.
3: Itu ya. Aja Mas Tari Pak Ustadz ya.
1: Oke, siap Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Pak Budi ya. Sukadana itu Lampung Timur ya, Bang Ardi.
1: Iya betul Ustadz.
0: Masalah kurban ini kembali ke asalnya ya, hukum asalnya itu kurban itu bagi diri sendiri, artinya yang kewajiban untuk melaksanakan itu diri sendiri. Misalkan saya mau kurban kambing, saya sembelih sendiri, saya kulitin, saya cincangin, saya bagiin, itu dasar hukum awalnya ya seperti itu ya. Karena makanya dulu tidak ada istilah jasa untuk pemotongan hewan kurban. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, ini Mas Ali dan Pak Budi, ini kan yang motong ini kadang-kadang bukan seekor atau sapi seekor. Nah, masalah yang kedua, kita terkadang tidak bisa untuk ngurus sapi ya, ngurus kurban itu. Seekor kambing aja misalkan, dia tidak berani motong, nyembelih artinya kan, apalagi untuk ngurusinnya. Nah, ini kewajiban ini seperti apa sedangkan kita harus kurban. Nah, maka kita minta tolong sama siapa yang bisa. Misalkan tetangga atau ustadznya di situ. Pak Ustadz, saya mau kurban. Nah, ya. Kambing nih, tapi saya enggak bisa motong, enggak berani. Ya, sudah gimana? Ya sudah. Nah, kalau ada kesepakatan misalkan nanti Pak Ustadz saya kasih sekian, ya tidak masalah itu. Dan memang sewajarnya karena kita minta tolong, kita memberikan, atau apakah itu disebut jasa atau upah ataupun apa, berdasarkan perjanjian atau tidak ada perjanjian. Si sohibul kurban itu yang ngasih lah, Ustaz ini ucapan terima kasih sudah bantu saya motongin hewan kurban. Nah, tidak ada masalah Pak. Justru kita itu lebih baik lagi. Nah sekarang permasalahannya misalkan, nah setelah dipotong itu kan otomatis harus dibagikan ya Pak Budi ya, Mas Andi. Terus kemudian harus beli plastik. Nah dari mana beli plastik, terus cara membagikan itu kan itu harus ada uangnya. Nah itu ya mungkin sebagian untuk wadah plastiknya, sebagian lagi untuk ya mungkin sekedar untuk ucapan terima kasih dari sahibul kurban. Terus ada lagi misalkan kalau di sana mah nggak bayar karena kartu kebersamaan, ya bongo aja silahkan. Karena dasar hukumnya seperti itu. Yang penting sama-sama ikhlas. Jangan sampai kita yang sahibul kurban yang mau berkurban kemudian nyuruh orang lain, nah orang yang mengerjakannya itu tidak ikhlas gitu. Gitu ya. Jadi ini sah-sah saja ya Pak ya. Masalah gratis ataupun harus bayar itu berdasarkan kesepakatan ya, dan tidak ada yang dipersalahkan. Itu ya. Jadi Pak Budi di Sukadana kembali kepada hukum asalnya, kurban itu adalah kewajiban kita untuk mengurusnya ya, mulai dari menyembelih dan sebagainya. Adapun ya sekarang misalkan di masjid atau musola satu ekornya sudah ditentukan 100.000, nah tidak ada masalah karena itu di luar daripada daging hewan kurban. Itu kan untuk mungkin karena keahlian seseorang itu kan harus dihargai. Kemudian plastik juga harus dibeli. Terus orang yang ngebagiin juga harus jalan. Kalau jauh pakai bensin dan sebagainya. Ya, Pak Budi di Sukadana, Lampung Timur. Jadi boleh-boleh saja ya mau ngasih jasa ataupun dipotong sendiri. Ataupun ada yang menyelenggarakan secara gratis. Yang terpenting kita ada kesepakatan ya, sama-sama ikhlas, karena kurban ini pada dasarnya adalah yang dinilai itu keikhlasan kita ya, bukan berapa banyak kita berkurban tapi sampai sejauh mana keikhlasan kita untuk berkurban ini, terutama mengorbankan ego kita agar supaya tidak sombong ya. Itu mungkin ya Pak Budi di Sukadana dan Mas Ardi Husen di studio RRI. Terima kasih
1: bapak-bapak. Baik Ustadz, pendengar mohon maaf kita tidak bisa mengangkat telepon lagi dan WhatsApp yang masuk pun sudah tidak bisa kita baca karena waktu kita terbatas. Ustadz silakan kepada kesimpulan dan penutup pada hari ini.
0: Terima kasih Mas Ardi, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya tentang silaturahmi ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaganya, karena dengan silaturahmi banyak hal yang akan kita dapatkan, diantaranya adalah dipanjangkan umur dan bertambahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena silaturahmi ini tentu akan mempersempit permusuhan dan memperluas persaudaraan. Oleh karena itu, setelah perayaan Idul Adha ini, mari kita jaga terus silaturahmi kita, kita perkuat silaturahmi kita, baik dengan saudara, tetangga, ataupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Itu saja mungkin sebagai penutup dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kita tidak sulitlah bagi kita untuk mempengaruhi harga kedelai.

Selamat pagi pendengar berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026 dengan topik berita. Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. We'll be right back.

0: Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga kedelai menjadi perhatian karena bahan baku tersebut banyak digunakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Terutama pengrajin tempe dan tahu. Berikut laporan Siti Triani.
1: Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, gangguan rantai pasok global, dan meningkatnya biaya logistik. Kenaikan harga kedelai menjadi perhatian karena bahan baku tersebut banyak digunakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama pengrajin tempe dan tahu. Fluktuasi harga berpotensi mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk olahan kedelai. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani menjelaskan, harga kedelai masih sangat dipengaruhi kondisi pasar internasional. Lampung memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga komoditas tersebut karena sebagian besar pasokan masih berasal dari impor. Menurutnya, pelaku usaha olahan kedelai selama ini cukup adaptif dalam menghadapi perubahan harga bahan baku. Berbagai penyesuaian dilakukan agar usaha tetap berjalan dan produk tetap dapat diterima masyarakat.
2: Kalau kedelai itu kan dia masih komoditas impor ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga kedelai itu adalah faktor-faktor terkait dengan negara lain ya atau global gitu kan. Sehingga kita tidak, sulitlah bagi kita untuk mempengaruhi harga kedelai. Ya itu nanti ada di industri pengrajin olahan kedelainya, tempe, tahu gitu. Ya biasanya mereka bisa melakukan inovasi lah di produknya atau apa gitu.
1: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan produksi kedelai dalam daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui rencana pengembangan areal tanam kedelai seluas 1.000 hektar pada tahun 2026. Program perluasan tanam tersebut diharapkan dapat menambah pasokan kedelai lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dengan meningkatnya produksi dalam daerah, stabilitas pasokan bahan baku bagi pelaku UMKM di Lampung dapat lebih terjaga. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, dan Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Waikanan, berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan penambangan emas tanpa izin hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, dan Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Waikanan, berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan penambangan emas tanpa izin atau peti hingga peredaran narkotika. Tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026 hingga Sabtu 16 Mei 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah HS 31 tahun, warga Dusun Bungur Sari, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, MG 34 tahun warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semengu, dan AS 26 tahun warga Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto didampingi Kasat Reskrim Ibtu Riswanto dan Kasat Res Narkoba Ibtu Prayugo Widodo mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan penipuan berkedok bisnis emas. Menurut Kapolres, korban bernama Riki Susanto awalnya dihubungi oleh tersangka HS pada Rabu 16 Mei 2026 untuk mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah dengan alasan bisnis emas. Transaksi ini terus berlanjut, HS terus meminta uang dengan berbagai alasan sehingga total kerugian korban mencapai 511 juta rupiah. Korban yang hanya memiliki 20 juta rupiah kemudian menyerahkan uang tersebut kepada MG melalui saksi K di sebuah warung bakso di Baradatu. Merasa janggal, korban kemudian mengecek ke Polres Waikanan dan mendapati bahwa HS tidak pernah ditahan. Merasa ditipu, Riki Susanto pun langsung melaporkan kejadian ini. Mendapat laporan tersebut, Tekap 308 Presesi Satreskrim Polres Waikanan langsung bergerak. Pada Jumat 15 Mei 2026, polisi berhasil menangkap MG di warung bakso tersebut dengan barang bukti uang tunai sebesar 20 juta rupiah hasil penipuan. Pengembangan kasus membawa polisi Polisi ke Batu Raja Ogan Komering Ulu, tersangka HS berhasil diringkus di sebuah kamar hotel. Dari integrasi terhadap HS, polisi mendapatkan informasi mengenai aktivitas penambangan emas ilegal atau peti yang dikelola oleh tersangka AS pada Sabtu 16 Mei 2026. Petugas menggerebek sebuah gubuk di lokasi pengolahan emas di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Di lokasi tersebut, selain menangkap AS, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 6,49 gram yang disembunyikan di bawah tempat duduk AS. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita berbagai peralatan pengolahan emas. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Sungai Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Untuk pasal yang diterapkan mengenai tindak pidana penipuan, tersangka dapat dikenakan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Untuk penyalahgunaan narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti penambangan emas tanpa izin yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.
3: Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi bisnis, serta menegaskan komitmen Polres Sungai Kanan dalam memberantas kejahatan di wilayahnya. Dari Kabupaten Sungai Kanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan menjadi strategi dalam memperkokoh ketahanan budaya daerah dan dapat menjadi warisan budaya lokal tidak hanya terlindungi dari kepunahan, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini.
2: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansila Herlani, mengapresiasi langkah pemanfaatan sejumlah lokasi cagar budaya di Kota Metro yang kini mulai ditransformasi menjadi ruang-ruang kreatif. Upaya dinilai sebagai bentuk nyata penghormatan sekaligus apresiasi terhadap nilai sejarah yang dimiliki oleh Kota Metro. Sila menjelaskan, dengan dialihfungsikannya situs sejarah menjadi wadah kreativitas, cagar budaya tidak lagi sekadar menjadi wadah mati yang pasif, melainkan menjadi pusat aktivitas yang hidup. Langkah ini terbukti efektif dalam mendekatkan nilai-nilai kesejahteraan kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, hadirnya para pemuda yang membawa berbagai inovasi ke area cagar budaya dinilai mampu menggerakkan roda perkembangan kawasan sejarah dari berbagai aspek.
1: Memang ini menjadi satu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini bisa memanfaatkan ruang-ruang seperti cagar budaya. Karena di Metro kan kita punya 8 cagar budaya dan lokasinya kan tidak terlalu jauh ada di pusat kota. Dengan pemanfaatan cagar budaya saya berharap pertumbuhan ekonomi meskipun geliatnya tidak terlalu besar, tetapi ini tetap akan berdampak untuk masyarakat. Kalau dari saya dan tim dan beberapa teman-teman, kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan kami di cagar budaya. Jadi minimal ada PAD yang kita sumbangkan untuk daerah pada saat kegiatan-kegiatan dilakukan.
2: Selain menjaga kelestarian fisik dan nilai sejarah, keterlibatan aktif pemuda di ruang kreatif terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya, dirinya mengatakan Komisi 2 DPRD Kota Metro berupaya agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan aktivitas kawasan sejarah sebagai program prioritas, yang mana strategi utama adalah dengan terus konsisten menggelar berbagai event dan festival kreatif secara berkala ke depannya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya mendukung pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan pangan murah di 3 kecamatan. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar bagi masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah mandiri untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan bekerjasama dengan Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, minyak goreng merek Minyak Kita, dan gula pasir. Sebanyak 200 sak beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000 per sak. Selain itu, tersedia 360 liter minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga Rp15.500 per liter. Pemerintah juga menyediakan gula pasir sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram. Kehadiran pangan murah tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
4: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Dalam rangka pengendalian inflasi dan telah menyediakan beras SPHP sebanyak 200 kantong, kemudian Minyak Kita sebanyak 360 liter, dan gula pasir sebanyak 120 kilo dengan harga subsidi. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Pati dan Bulog telah terbantu karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan gerakan pangan murah tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Waituba. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, serta di Kecamatan Banjit. Dirinya berharap program ini dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Bintang Khas Lampung Olahraga.
0: Hasil kesepakatan dan dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang PGSI Kabupaten Kota di Lampung. Maktub Jais kembali dipercaya memimpin Persatuan Gulat Seluruh Indonesia setelah terpilih dalam Musyawarah Provinsi PGSI Lampung tahun 2026. Berikut laporan M. Priam Budi.
7: Maktub Jais kembali dipercaya memimpin Persatuan Gulat Seluruh Indonesia setelah terpilih dalam Musyawarah Provinsi atau Muspro PGSI Lampung tahun 2026. Yang berlangsung di Resto Wehalim Bandar Lampung. Terpilihnya kembali, Maktub merupakan hasil kesepakatan dan dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang olahraga PGSI Kabupaten Kota di Lampung. Maktub kepada RRI mengatakan kepengurusan baru akan segera dibentuk untuk menghadapi agenda pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di NTB dan NTT. Menurutnya pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang melalui pemetaan potensi atlet sejak usia dini hingga senior agar target prestasi dapat tercapai.
8: Yang masih mempercayakan saya sebagai ketua gulat di Provinsi Lampung. Sementara agenda ke depan, siobianya

Sementara itu Lampung memiliki peluang besar karena akan menjadi tuan rumah pada PON tahun 2032 bersama Banten. Ia menargetkan cabang olahraga gulat Lampung mampu menembus 5 besar nasional pada ajang tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu Hidayat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Indra, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
0: Gimana kabarnya Bang Wahyu pagi ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat, meski harus menyesuaikan dengan cuaca yang mulai sangat panas ini ya.
0: Betul sekali Bang. Baik Bang, ini terkait dengan cuaca yang sangat panas Bang. Nah, dari prediksi BMKG juga kan Bang, bulan Juni ini hampir merata nih Bang. Mulai merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung, mulai memasuki musim kemarau. Bahkan dari prediksi BMKG juga musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering Bang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yaitu terkait dengan apa fenomena El Nino Godzilla istilahnya seperti itu Bang ya. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung Bang Wahyu, seperti apa kesiapan dari BPBD menghadapi kemarau yang cukup kering dari prediksi BMKG ini Bang?
1: Ya, kita sudah merasakan ya, seminggu terakhir di bulan Mei, minggu terakhir bulan Mei ini kita sudah kering, sudah panas dari pagi hari sampai sore hari, dan panasnya memang panas ciri khas kemarau ya, panasnya lebih nyelekit di kulit dan angin juga terasa lebih hangat. Sekarang kita masuk ke bulan Juni dan kita sudah mulai hampir seluruhnya di Lampung memasuki musim hidrometeorologi kering. Sebetulnya kita sudah antisipasi ini di semester awal tahun ini, kita sudah melakukan beberapa kali rapat membahas ini, dan BPBD Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Pak Kepala BPBD itu sempat berkunjung juga ke teman-teman BMKG untuk mengetahui sedetail apa sih kondisi yang akan kita hadapi di hidrometeorologi kering ini mulai dari Mei, Juni hingga ya diprediksi sampai September, Oktober. Dari informasi yang kami dapat, seluruh Lampung memang memasuki periode ini dan dimulai dari wilayah yang paling barat sebetulnya, dan kita juga mewaspadai beberapa kabupaten, beberapa wilayah yang memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi juga akibat dari hidrometeorologi kering ini. Jadi kita juga mewanti-wanti supaya aksi dini terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul itu sudah mulai dilakukan. Nah, rapat-rapat di provinsi ini juga dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan menghadirkan beberapa OPD. Sempat juga kita kemukakan ini di dalam rakor gubernur untuk prapraja utama di 10 provinsi mulai dari Lampung, seluruh Jawa hingga Bali, NTB dan NTT. Dan apa ya Bang Indra, kemarau yang panjang ini bukan hanya fenomena cuaca, tapi dia punya implikasi dengan spektrum yang sangat luas. Mulai dari ancaman bencananya sendiri, hingga ke sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang berakibat kepada stok pangan nasional sebetulnya. Jadi ini juga diwaspadai, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan mitigasi risiko itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk teman-teman yang mengurusi urusan perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Ini juga mulai menghitung dampaknya dan mulai memitigasi risiko sejak dimulainya musim kemarau kali ini. Dan antisipasi kita dari sisi bencana, kita punya dua kontingensi terburuk ini Bang. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita punya skenario untuk segera mendatangkan terbumbing dari BPBD Sumatera Selatan, karena ada helikopter BNPB yang diparkir di sana khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, jika dimungkinkan untuk mengurangi risiko

0: panas yang ada, kita juga membuka peluang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan. Itu ini harus melakukan kajian yang lebih dalam, karena Lampung punya pengalaman OMC untuk mengurangi hujan. Nah, kali ini kita ingin melakukan OMC untuk membuat hujan, gitu ya. Jadi kalau mengurangi hujan, mengurangi apa volume air yang jatuh di daratan, itu kita sudah dua kali lakukan dan alhamdulillah berhasil dengan tingkat persentase yang cukup tinggi. Namun kali ini kita dihadapkan pada tantangan yang berbeda, yaitu bagaimana menciptakan atau meng-create tepatnya ya potensi awan yang bisa menurunkan hujan. Jadi dua opsi ini kita buat dan kita sudah menggagas, sudah mulai melakukan persiapan-persiapannya, sehingga dalam kondisi darurat ini tinggal sistem yang bermain dan bisa langsung dengan cepat dilakukan. Seperti itu Bang Indra sementara.
1: Baik Bang, kalau dari BPBD Provinsi Lampung Bang, ada pemetaan tidak Bang? Kira-kira wilayah mana di Provinsi Lampung yang cukup rawan terdampak dari musim kemarau tahun ini Bang?
0: Jadi Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji itu punya potensi risiko yang lebih tinggi ya, karena punya kerentanan yang lebih tinggi. Dan tentu semua terimbas oleh dampak bencana ini. Namun kita punya catatan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten-kabupaten yang saya sebut tadi. Mulai dari Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji ya. Itu yang patut kita waspadai. Dan di bawahnya ada beberapa kabupaten ya, mulai dari Waikanan, sebagian kecil Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Namun overall kita harus mewaspadai bencana ini, karena gini Bang Indra, hidrometeorologi kering yang kita hadapi ini itu tipenya tipe maraton Bang. Jadi kita perlu durability yang tinggi ya. Ini kita perlu ketahanan yang panjang, karena memang menghadapi ancaman bencana yang slow onset seperti apa namanya kemarau ini, kita harus punya daya tahan yang panjang. Karena periodenya panjang dan ancamannya bisa lebih dari satu jenis ancaman di waktu yang berdekatan atau bahkan di waktu yang sama. Jadi dia mengalami kekeringan, juga berpotensi kebakaran hutan dan lahan, mengalami gagal panen juga terancam, kekurangan air sudah pasti, dan ini semua kerja-kerja panjang karena periodenya panjang. Kalau BMKG sempat bincang-bincang dengan kami, September itu kita masih berada di fase kering. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang bulan 5, awal bulan 6, sampai bulan 9, bulan 10, berarti sekitar 4 bulan kita akan tidak menerima hujan gitu ya. Jadi tentu ini butuh kerja yang panjang dari kita semua.
1: Baik. Bang Wahyu tadi kan sudah menyebutkan pemetaan wilayah-wilayah yang dalam tanda petik cukup rawan terdampak musim kemarau tahun ini, Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat. Nah ini bagaimana kesiapan Lampung daripada Lampung Timur? Bagaimana kesiapan daripada BPBD setempat, sarana prasarana, personil, seperti apa Bang?
0: Ya, teman-teman BPBD setempat tentu sudah kita informasikan ya, sudah kita ajak juga untuk berdiskusi untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko ini. Tentu BPBD nggak bisa sendirian Bang Indra, dia harus mengajak banyak sektor lain yang punya kapasitas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan ya. Teman-teman damkar, teman-teman OPD terkait tentu dilibatkan untuk mengambil kerja-kerja pengurangan risiko terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu teman-teman BPBD sudah berkomunikasi dengan lintas sektor untuk punya antisipasi yang lebih baik. Tapi daerah-daerah yang tadi saya sebutkan sudah melakukan kerja-kerja awal ya, untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin timbul. Begitu Bang Indra.
1: BPBD juga itu melakukan semacam apa ya, koordinasi tidak Bang dengan perusahaan-perusahaan swasta khususnya yang bergerak di bidang perkebunan yang biasanya membuka lahan secara membakar Bang, seperti itu Bang?
0: Iya, itu sudah, itu juga disampaikan oleh teman-teman OPD yang mengurusi itu ya, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan juga sudah menyampaikan hal yang sama seperti Bang Indra sampaikan, dan mereka sudah melakukan koordinasi itu. Jadi ada langkah-langkah mitigasi, tentu mereka yang lebih paham caranya kayak mana, tapi itu sudah dilakukan dan mudah-mudahan efektif ya, dan harus mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk swasta.
1: Baik, terakhir Bang Wahyu, apa yang ingin disampaikan dari Bang Wahyu dari BPBD Provinsi Lampung Bang, terkait dengan kita akan memasuki musim kemarau yang cukup kering dan lebih panjang dari prediksi BMKG ini. Seperti apa Bang yang ingin sampaikan?
0: Tentu teman-teman semua stakeholder terkait, baik itu yang berada di jajaran OPD, pemerintah maupun non-pemerintah, punya peran yang sama ya, punya tingkat partisipasi yang juga harus kita optimalkan, termasuk masyarakat. Jadi pentahelixnya harus dimainkan mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, kampus, masyarakat, perguruan tinggi, media massa, itu harus bareng-bareng hadapi ancaman ini. Dan memitigasi risiko itu adalah kerja-kerja yang harus diupayakan di awal, dioptimalkan sehingga potensi bencananya bisa kita tekan. Dan kerja-kerja pengurangan risiko ini penting dilakukan saat ini oleh semua pihak dengan segala yang mereka bisa lakukan. Masyarakat bisa melakukan siskambling, melakukan monitoring, demikian juga Linmas, demikian juga Destana, demikian juga PMI Pramuka melakukan deteksi dini. Tentu api yang kecil harus kita cegah tidak membesar, dan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Jadi kalau dalam potensi kebakaran, tentu kita harus meminimalkan potensinya dengan mencegah terbentuknya api di banyak tempat. Berikutnya, kemarau ini juga punya spektrumnya sangat luas, maka ayo kita mulai sama-sama melakukan pengurangan risikonya dari sekarang. Manajemen air di rumah harus sudah mulai diperbaiki, harus ada stok air. Kemudian kalau keluar kita harus adjustment, pakai payung, mengurangi paparan langsung matahari, tetap terhidrasi dengan baik, dan seterusnya ya. Termasuk juga ancaman penyakit yang mungkin timbul di sepanjang kemarau, Bang Indra. Penyakit ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas mulai dari batuk-batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Termasuk heat stroke, jadi serangan panas yang tiba-tiba karena terpapar matahari terlalu lama. Tentu ini semua harus dihadapi, dan kita bareng-bareng bersama kita harus menghadapi ini semua.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya bersama Persatuan Hari Bandar Lampung pagi ini, Bang.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Let's do it.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Evaluasi banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop.